0: Bahan juga loh sobat di media sosial karena nunjukin kalau dukungan yang tampak masif itu ternyata gak semuanya lahir dari kesadaran diri. Nah, buat kamu yang belum tahu, aku play cuplikannya. Kamu bisa banget untuk join di website pramesorafm.com atau juga di X-Space Radio.
1: Ibu, namanya ibu siapa, Bu?
2: Ibu Desi.
1: Ibu Desi. Ya. Bu, ini ikut demo dukung MBG ya? Ya? Tadi saya lihat ada dikasih benda-benda kayak panci roti. Ini apa aja, Bu, yang dikasih, Bu?
2: Ya, ada susu, ada pengorengan, ada susu, ya, ada minuman.
1: Buah-buahan juga ada, Bu, tadi. Gimana, Bu, perasaannya dikasih begini, Bu?
2: Ya, senang sih.
1: Mau dipakai apa nanti pancinya? Coba lihat, Bu. Lihat, Bu. Ah, iya. Selain ini ada lagi nggak mau dikasih, Bu? Mungkin ada ongkos atau gimana gitu?
2: Ya, ongkos ada sih, ya.
1: Oh. Dari mana, Ibu?
2: Dari
1: nah, dari daerah mana?
2: Pesangan Timur.
1: Apa?
2: Pesangan Timur.
1: Pesangan Timur ya, berarti rombongan.
2: Ya.
1: Naik apa, Bu?
2: Naik motor.
1: Naik motor. Kagak naik angkot atau bus ya. Gitu. Oh. Berapa, Bu, dikasih buat makan, Bu? 100 ya, banyak banget ya berarti ini juga. Oke, okay. Ibu ngajak siapa aja, Bu? Pesangan Timur ya tadi. Oh, oke. Okay. Ibu gimana, Bu, perasaannya, Bu?
2: Seneng banget.
1: Mau dipakai buat apa pancinya? Kalau bisa minta lagi, mau minta apa, Bu? Tapi ibu-ibu di sini dukung MBG, Bu. Anak-anaknya nerima. Oh iya. Oh, harapannya apa, Bu, mungkin kedepannya? Oke. Ibu Desi ya tadi, sama ibu? Ibu Yuni. Yuyun. Oke. Makasih banyak ya, Ibu. Ya, semangat, Bu.
0: Nah, itu sobat terbesar ya. Jadi mungkin kamu bisa menilai sendiri seperti apa begitu sob. Untuk komen-komennya boleh banget langsung aja lewat WhatsApp di 081-2302-1039 atau boleh juga untuk ikutan polling di Instagram Profesora 1039.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Brama Suara FM.

0: ngatasi batu ginjal.
1: Oh iya, teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat...

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia. Membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music and information.
2: Prameswara 13,9 FM Music Hits and Information Sobat ya. Masih bareng sama Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, menurut laporan mendalam dari jurnalist.com nih Sob ya, aksi itu memang dirancang dengan sangat sistematis. Jadi kayak semua atribut mulai dari spanduk, poster dukungan, itu kan rapi dan juga seragam ya, maksudnya sama semua gitu ya. Nah, ada juga jurnalis di lapangan yang berhasil menangkap momen di mana para peserta aksi itu tampak menunggu sesuatu dengan orasi selesai yang ternyata adalah pembagian uang lelah. Jadi laporan ini juga jadi bukti ya bahwa aksi ini bukan gerakan akar rumput yang spontan gitu. Jadi adanya laporan ini ngebuat kita tuh kayak perspektif ya, punya perspektif bahwa ada pola pengorganisasian massa yang terstruktur dan terukur di balik aksi itu. Nah, salah satu peserta aksi secara belak-belakan yang tadi udah aku pilih juga ya, dia menerima uang saku sebesar Rp100.000 untuk hadir di lokasi itu. Dan pengakuan itu juga disampaikan tanpa beban di hadapan kamera. Jadi memang bagi peserta itu kan kayak nominal itu mungkin dianggap sebagai kompensasi biaya transportasi atau konsumsi gitu ya selama demo berlangsung. Namun kalau dilihat dari prinsipnya itu kan mencederai semangat demokrasi ya. Jadi kejadian ini juga nunjukin bahwa ya betapa murahnya harga sebuah dukungan kebijakan di mata oknum penggerak aksi mata itu Sobat Prameswara. Dan yang lebih menggelitik lagi juga adanya pemberian bonus peralatan dapur berupa wajan baru yang tadi juga sempat aku play ya. Dan pemberian ini juga seolah menjadi cara jitu juga untuk menarik minat masyarakat agar bersedia meluangkan waktu mereka. Jadi kayak pola pemberian barang kebutuhan rumah tangga dalam aksi massa itu seringkali menjadi taktik yang efektif untuk memobilisasi massa di tingkat akar rumput. Jadi ini adalah ironi yang memprihatinkan di tengah program yang seharusnya berfokus pada nutrisi gitu Sobat Prameswara ya. Dan juga masih bareng sama aku, jadi kamu stay tune aja di 103,9
1: 103,9 FM Prameswara.
3: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi, kuliahnya di mana ya? Di IKA Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget, mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap, dari S1 sampai profesi bidan. Jadi nggak perlu pindah kampus, semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong, potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
1: Promes Suara 103,9 FM.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh, Tijus bang.
10: Tijus!
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
13: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News, hits, and information. Promise Suara.
4: Promise Suara 103,9 FM, News, hits, and information. Sama Promise Suara beralih ke dunia kampus ya. Kabar yang tidak kalah menghebohkan datang dari Universitas Bung Karno. Jadi dunia pendidikan yang seharusnya menjadi pusat idealisme sop ya, kini diterpa juga isu suap yang melibatkan elemen mahasiswa. Jadi isu ini juga menyebar luas dan langsung menjadi perbincangan panas di kalangan aktivis mahasiswa di seluruh Indonesia sobat ya. Ya gitu, jadi berdasarkan laporan salah satu jurnalis Indonesia juga sop, ya kampus telah melakukan penelusuran internal. Jadi untuk mengkonfirmasi isu aliran dana itu, dan hasilnya memang menunjukkan adanya praktik yang melanggar aturan organisasi mahasiswa. Dan temuan ini juga bukan sekedar isu angin aja, tapi fakta yang dikonfirmasi langsung oleh pihak universitas gitu Sobat Suara. Jadi langkah UBK dalam membuka kasus ini juga patut kita apresiasi sebagai upaya pembersihan internal. Jadi ada laporan Sobat Suara ya, aliran dana sebesar 20 juta rupiah itu diserahkan oleh oknum senior alumni yang memiliki akses ke pihak tertentu. Tujuannya adalah untuk membungkam aksi mahasiswa agar gak turun ke istana. Nah ini ya Sob ya, bentuk pembungkaman daya kritis melalui jalur ekonomi yang sangat terencana. Dan angka yang cukup fantastis juga ya, untuk sekedar uang saku dalam sebuah gerakan mahasiswa Sobat Rupiah Suara. Nah, kalau kayak gini, menurut kamu gimana?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat Prime Suara, ngomongin soal demo ya, isu demo yang diduga itu dibayar sobatnya mulai dari 200 ribu, 100 ribu, bahkan 20 juta rupiah gitu ya. Nah, si 20 juta rupiah ini tuh dikasih malahan ke mahasiswa gitu sob. Nah, dengan adanya kasus ini memicu desakan luas agar pihak terkait juga segera melakukan klarifikasi jujur, karena publik juga mau tahu gitu loh, siapa aja sih aktor intelektual dibalik oknum alumni itu. Nah, nama Wapres Gibran pun ini ikut terseret loh sob dalam perbincangan publik, karena adanya desakan agar pemerintah memberikan penjelasan mengenai kaitan antara aksi mahasiswa dan aliran dana itu gitu, tanpa transparansi yang jelas. Dan kasus ini juga bakalan jadi bola panas ya, yang merusak reputasi pemerintah di dunia akademis. Dan polemik ini akhirnya menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto secara langsung dalam kunjungan kerjanya di Gorontalo. Beliau ini memberikan tanggapan tegas terkait fenomena demonstrasi yang marak belakangan ini sobat. Jadi Presiden juga menyoroti bagaimana banyak aksi massa yang terlihat besar secara kuantitas, namun kosong banget dari sisi pemahaman substansi kebijakan yang mereka demokan kayak gitu. Dan ya, melansir dari salah satu jurnalis sobat, Presiden juga menyebut bahwa demonstran yang dibayar bisa mencapai angka 200 ribu rupiah. Dan angka itu bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan temuan sebelumnya. Bahkan Presiden juga secara terang-terangan ya, mengaku udah tahu siapa aja sosok yang mendanai aksi-aksi itu. Kita lihat ya, bahkan seperti apa sih isu ini akhirnya nanti.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Prama Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: Music hits and information. Promes Suara.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Kita cek rutenya sekarang juga sobat Promes Suara ya. Buat kamu yang mau cek juga boleh banget langsung aja di website promesuara.com atau di Xpace Radio. Terpantau di Palang Kereta Api Barat Terminal Lamongan sobat, ini tuh lagi lancar meskipun rame ya. Udah rame sob di setengah 9 ini gitu. Mulai dari arah Gresik Lamongan atau bahkan ke Babat ya, atau arah sebaliknya, ini juga terpantaunya lancar sobat Promes Suara, nggak ada hambatan-hambatan gitu ya. Dan next kita pantau juga di situasi lalu lintas di simpang 3 Telon Sukodadi, mulai dari arah ke Paciran. Buat kamu yang mau ke Paciran ya atau mau ke Babat Surabaya, ini terpantaunya lancar sobat Promes Suara. Bahkan kalau di CCTV ini tuh terlihatnya sih aman gitu ya, nggak ada yang rame banget, itu enggak jadi kondusif gitu ya. Itu kok bapak-bapak di tengah-tengah ya, kok nggak di sebelum ini lampu merah. Wah, itu kayaknya yang mau nyerobot ya. Jangan ditiru ya sobat Promes Suara ya, berhentinya berhenti di lampu merah gitu ya, jangan sampai melewatin itu, takutnya nanti kalau ada kendaraan yang melaju ya, nah itu nggak kondusif nanti jadinya ya, malah bikin macet iya, dan juga bikin pengendara lain bingung juga iya gitu. Jadi pokoknya buat kamu yang OTW rambu lalu lintas itu benar-benar harus diperhatikan dan juga harus benar-benar ya ditepati gitu ya sob. Dan juga informasi lainnya bakalan hadir juga, jadi stay tune aja.
0: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: look what you just made me do.
1: You guys! Stop making that surprise face.
2: Sarah, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
3: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
2: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
3: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis banget.
2: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
3: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UM-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu. Oke.
2: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan, Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
3: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
2: Betul.
3: Nah untuk minimal usianya buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa, memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
2: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
3: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
2: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
3: Karena aku kepala 3 udah.
2: Gak kelihatan sih Kak.
3: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di ya rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, tip biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
2: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah di krisis ekonomi gitu ya.
3: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit, 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi enggak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
2: Boleh. Kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
3: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi, ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses. Gitu.
2: Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah indeks ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, indeks ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
4: FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brahma Suara 103,9 FM.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music and Information. Prabu Suara.
2: Profesora 103,9 FM BSG Science Information masih bareng sama Nanda sobat Rame Suara. Dan juga kalau tadi ngomongin soal demo penolakan libur MBG ya sob ya. Nah, ini juga masih ngomongin soal MBG diliburkan karena sekolah ini kan masih libur ya sobat Rame Suara. Berdampak pada harga berbagai jenis sayur, mayur, dan cabai di sejumlah pasar tradisional Lamongan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, sobat ya. Dan juga terkait hal ini, begitu ya, dari dengan penurunan tajam ini terlihat dengan sektor cabai dan juga bumbu dapur gitu. Contohnya kayak cabai merah keriting yang sebelumnya sempat Rp55.000 sekarang Rp40.000 gitu. Karena memang para pedagang ini mengungkapkan kalau masa libur dari MBG ini memberikan dampak yang cukup terasa pada penurunan omset pembelian bahan pangan, khususnya komoditas sayur dan hasil tani lainnya. Jadi saat program MBG itu beroperasi normal, serapan bahan makanan dalam volume besar terbukti sangat efektif dalam menggerakkan roda perdagangan di pasar tradisional sekaligus menyerap hasil bumi dari para petani lokal secara optimal. Jadi kondisi pasar saat ini juga jadi ya ada dari hukum ekonomi di mana pergerakan harga sangat ditentukan dengan keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan gitu sobat Rame Suara ya. Tapi dengan adanya hal ini dari pihak Polres Lamongan juga akan terus mengawal, takutnya nanti ada panik buying atau ngeborong semua mumpung lagi murah gitu ya sobat Rame Suara. Jangan, karena apa? Karena kalau udah panik buying dan juga kamu babat semua dibeli ya, takutnya nanti malah asing, terus habis itu malah gak apa ya, lebih jarang ditemuin kayak gitu sobat Rame Suara, langka. Nah itu malah jadi tinggi takutnya nanti bahan harga bahan pokoknya gitu ya. Jadi tetap smart untuk beli. Dan untuk informasi lainnya masih bareng sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Prameswara 103.9 FM, Music hits and information. Sobat Prameswara, gak kerasa udah 3 jam lamanya Nanda nemenin kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hits untuk menambah mood booster kamu di pagi hari ini, sobat ya. Setelah ini masih ada lagu-lagu hits dan juga informasi terupdate-nya, jadi kamu bisa stay tune aja di 103.9 FM. Dan juga buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol juga boleh banget ya, nanti call aja di Prameswara di 081-2302-1039 barengan sama Rinda. Dan Anda mau pamit undur diri, sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom. 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare. 103,9 FM. Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News hits and information. Promes Suara.
2: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesuara.
0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 FM Pramesuara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 25 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Gaji 3 bulan belum cair, ratusan buruh pabrik kertas Pakerin gelar aksi di depan gerbang hingga lumpukan jalur Mojokerto Sidoarjo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Ratusan buruh PT Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerin menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gerbang perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto pada Senin 22 Juni 2026. Aksi massa ini sempat meluber ke badan jalan provinsi dan mengakibatkan arus lalu lintas tersendat parah hingga lebih dari 300 meter, sehingga pihak kepolisian harus segera menerapkan rekayasa berupa pengalian arus serta sistem buka tutup jalan. Ketua PCSPAI FSPMI Mojokerto, Eka Hernawati, mengklarifikasi bahwa para pekerja sebenarnya tidak berniat sengaja memblokade jalan. Namun mereka terpaksa bertahan di luar hingga memadati ruang publik lantaran akses masuk ke dalam area pabrik telah ditutup rapat oleh manajemen menggunakan dua unit kendaraan berat sejak pagi hari. Demonstrasi ini dipicu oleh keprihatinan mendalam para buruh yang belum menerima pembayaran upah atau gaji berkala selama 3 bulan berturut-turut, terhitung sejak periode Januari hingga Maret 2026.
2: Kenapa kami sampai aksi di sini? Karena kawan-kawan ini masih belum mendapatkan upah Januari sampai Maret. Sehingga dalam kesempatan ini kami mengamankan aset itu karena kawan-kawan ini belum mendapatkan upahnya. Kami rasakan dan kami lakukan agar perusahaan ini segera membayar upah kami. Ada tekanan-tekanan dari kami ini perusahaan agar segera bisa membayar upah yang tertahan atau upah selama 3 bulan ini.
1: Selain menuntut hak finansial yang tertunggak, massa juga berusaha mengamankan aset perusahaan setelah mendengar rumor adanya rencana penjualan serta pemotongan mesin-mesin produksi secara sepihak sebelum kewajiban kepada pekerja diselesaikan. Kondisi ribuan karyawan ini berada di ambang ketidakpastian kerja akibat adanya konflik internal perusahaan yang melumpuhkan aktivitas operasional, di mana saat ini hanya menyisakan satu divisi soda kimia berisi 400 pekerja yang aktif, sementara 2.000 karyawan lainnya masih terlantar menunggu realisasi janji penyelamatan industri dari pemerintah pusat. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. CKG ungkap tingginya kasus hipertensi dan kurang aktivitas fisik di Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Magetan mengungkap tingginya kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 23% sasaran penduduk dan menemukan sejumlah masalah kesehatan yang cukup menonjol, mulai dari hipertensi, diabetes, hingga rendahnya aktivitas fisik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan capaian pelaksanaan CKG terus berjalan dan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih dini.
4: CKG kita di tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei kalau tidak salah sudah 23% kalau tidak salah di Magetan itu sudah kita lakukan pemeriksaan.
3: Dari hasil pemeriksaan tersebut, hipertensi menjadi salah satu temuan terbesar. Romat menyebut sekitar 40% peserta yang diperiksa menunjukkan hasil tekanan darah yang tidak normal. Selain hipertensi, kasus diabetes juga ditemukan dalam jumlah cukup tinggi. Temuan tersebut tidak hanya terjadi pada kelompok usia tertentu, melainkan hampir di seluruh kelompok umur yang mengikuti pemeriksaan. Temuan lain yang menjadi perhatian adalah rendahnya aktivitas fisik masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, lebih dari 90% menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang kurang.
4: Kasus-kasus yang kita temui diantaranya hipertensi, diabetes, kemudian angkanya kalau hipertensi itu ya cukup lumayan besar. Jadi secara umum antara yang normal dan yang nggak normal itu, yang nggak normal mungkin sekitar 40% yang darahnya tidak normal. Kemudian juga sama, itu kasus gula darah, diabetes itu juga cukup tinggi.
3: Romat menambahkan hasil CKG yang baru menjangkau sebagian masyarakat sudah menunjukkan kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Selain hipertensi dan diabetes, pihaknya juga menemukan peningkatan kasus stroke, obesitas hingga masalah kesehatan gigi. Menurutnya perubahan pola hidup masyarakat menjadi faktor utama dibalik meningkatnya berbagai penyakit tersebut. Kurangnya aktivitas fisik, rendahnya konsumsi air putih, serta pola makan yang tidak sehat menjadi pemicu yang paling sering ditemukan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 150 miliar mengendap, DPRD Ngawi minta Silpa digunakan untuk program prioritas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, DPRD Kabupaten Ngawi resmi menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Ngawi. Dalam pembahasan tersebut, besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025 yang mencapai sekitar 150 miliar menjadi perhatian utama sejumlah fraksi. Rapat paripurna tidak hanya mengagendakan jawaban Bupati Ngawi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, tetapi juga diakhiri dengan pengambilan keputusan terhadap RANPERDA yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua DPRD Ngawi, Wana Kartiko, mengatakan nilai SILPA yang cukup besar menjadi catatan penting karena berasal dari pagu anggaran sekitar 2,427 triliun, dengan realisasi mencapai 2,423 triliun selama tahun anggaran 2025. Sementara itu, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan terbentuknya SILPA dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama sisa belanja langsung dari kegiatan fisik dan program yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.
6: Eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang menanyakan tentang SILPA, bahwa SILPA itu nanti akan digunakan untuk akselerasi, pencapaian visi misi bupati. Prioritas-prioritas mana nanti akan kita pilah-pilah dan itu kita berikan satu level prioritas sehingga prioritas mana yang mendesak yaitu yang akan mendapatkan alokasi atas SILPA itu. SILPA itu sendiri 152 sekian juta itu, miliar itu, kan masih terbagi-bagi. Ada yang SILPA yang sudah digunakan tahun 2026 ini di Cicel. Ada SILPA Fikos.
5: Ia menambahkan pemerintah daerah juga mengikuti arahan Kementerian Keuangan terkait pentingnya pencadangan anggaran bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi menghadapi berbagai kondisi ke depan. Dengan persetujuan DPRD, RANPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kini tinggal menunggu proses penetapan menjadi peraturan daerah yang akan menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahap berikutnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pasokan melimpah saat program MBG libur, harga cabai di Lamongan anjlok. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih sobat. Pasar tradisional Sidomulyo Kabupaten Lamongan mengabarkan kondisi terkini terkait dinamika harga bahan pokok di wilayah Lamongan. Fenomena menarik terjadi di pasar Lamongan. Harga sejumlah komoditas bumbu dapur, terutama cabai, dilaporkan kompak mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Penyebab utamanya adalah efek domino dari liburnya program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut keterangan para pedagang, selama program MBG berjalan, dapur-dapur umum menjadi konsumen utama yang menyerap pasokan dalam jumlah besar. Namun, saat program ini libur, permintaan pasar menurun drastis, sementara pasokan dari petani lokal justru melimpah, sehingga memaksa harga terkoreksi turun. Sebagai gambaran, Cabai merah keriting yang sebelumnya dengan harga Rp55.000 kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada cabai merah besar ke angka Rp23.000 serta cabai rawit merah di harga Rp35.000 per kilogram. Menyikapi hal ini, Unit 2 Ekonomi Intelkom Polres Lamongan telah melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Hasilnya, pihak kepolisian memastikan bahwa stok bahan pangan secara keseluruhan di Lamongan dalam kondisi aman. Pihak Polres Lamongan juga berkomitmen untuk terus memantau pergerakan harga guna mengantisipasi adanya praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memastikan stabilitas kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
8: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Kalau terang suara barengan sama Linda ya, di Spill alias siaran paling chill yang bakal menemani kamu selama 4 jam ke depan. Dari jam 10 pagi ya Sop ya, sampai dengan jam 2 siang nanti, Linda bakal menemani segala aktivitas kamu. Entah kamu yang sekarang lagi kerja, lagi beres-beres, atau bahkan lagi rebahan, apapun itu Linda bakal menemani dengan informasi yang update dan juga lagu-lagu hits yang bakal Linda puterin spesial untuk kamu. Jangan lupa juga untuk kamu yang mungkin di pagi hari ini on the way kemanapun itu ya Sop ya, entah kamu yang lagi ya berangkat hangout, berangkat belanja ataupun yang lainnya. Nah, kabarin ke Linda ya Sop ya soal bagaimana situasi lalu lintas yang ada di jalan yang kamu lewatin tentunya ya. Boleh kamu kirim videonya, kamu kirim gambarnya, atau bahkan kamu on air langsung barengan sama Rinda juga monggo ya Sob ya. Karena Rinda bakal menemani kamu dan bakal ngasih kamu informasi lewat pelana suara tentunya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sob, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Spectrum.
1: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Promes News
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Linda di Spill alias siaran paling chill. Nah, selamat ramai suara, kalau akhir bulan tuh ya, kamu ngerasain gak sih? Kita kalau mau isi bensin Pertalite itu kayaknya agak struggle ya, nyari SPBU yang itu masih tersedia BBM jenis Pertalite. Karena kalau Linda sendiri cari di area Lamongan Kota, itu beberapa SPBU udah gak ada sob. Dan tulisannya ya, Pertalite dalam pengiriman, gitu-gitulah

0: intinya pokoknya. Dan kalau kita butuh ya mau nggak mau kita harus ngisi pakai Pertamax gitu ya sob ya, which is itu lebih mahal dibandingkan dengan kita isi BBM dengan jenis Pertalite. Apalagi nih ya, ini kan akhir bulan. Kamu tahu sendiri kan kalau akhir bulan tuh kayak uang di dompet ya tinggal sisa-sisa aja sob. Makanya ini jadi hal yang struggle banget ya untuk kita semuanya, aku juga terutama. Kalau mau ngisi bensin di SPBU terus Pertalite-nya habis, nah itu kita mau gak mau harus ngisi dengan jenis BBM Pertamax gitu sob. Nah tapi ngomongin soal BBM atau jenis-jenis BBM gitu ya, nah kabarnya di tanggal 1 Juli 2026 nanti dari Menteri ESDM alias Pak Bahlil nih ya udah nge-spill kalau bakal ada peluncuran BBM jenis terbaru. Tapi ini untuk apa, maksudnya untuk kendaraan yang kayak gimana, nanti kita cari tahu lebih lanjut ya sob ya. Untuk kamu jangan kemana-mana karena Linda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Soal Trans Oral, masih barengan sama Rinda, masih ngomongin juga soal peluncuran BBM yang katanya bakal di launching di tanggal 1 Juli 2026 gitu ya sob ya. Dan juga untuk BBM-nya ini namanya adalah BBM B50, yang dimana bahan bakar ini tuh emang dirancang untuk kendaraan yang belum mesin diesel ya sob ya. Nah ini kan untuk kamu yang belum tahu mesin diesel tuh yang kayak gimana aja, Lin. Nah itu yang kamu itu misalkan mobil ya sob ya, yang itu isinya solar dulunya. Terus yang truk-truk itu kan juga ngisinya solar. Nah itu berarti mereka pakai mesin diesel dan bisa menggunakan BBM dengan jenis baru ini, yaitu BBM B50. Nah terus BBM B50 ini itu adalah campuran dari 50% biodiesel yang basisnya adalah minyak kelapa sawit atau CPO, dan 50%-nya lagi itu merupakan solar konvensional yang didapat dari fosil ya sob ya. Yang memang kamu tahu sendiri kan kalau di Indonesia kan banyak banget tuh pohon sawit. Jadi ya dimanfaatkan untuk pengembangan bahan bakar dengan jenis B50 atau yang disebut sebagai solar ya sob ya, yang sering banget atau yang familiar kita dengerin setiap harinya gitu. Dan untuk kamu sob menunggu launchingnya BBM B50 ini ya, kira-kira kalau kamu mau nyobain, itu apa sih yang pertama kali kamu lihat dari BBM jenis terbaru ini? Apakah dari harganya, dari kualitasnya, atau yang kayak gimana tuh? Nah boleh banget kamu langsung sharing aja barengan sama Rinda lewat WA-nya Prima Suara di 081 2302 1039.

0: Suara.
1: Music event information. Prawe Suara.
2: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
3: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
2: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
3: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
2: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
3: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
2: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
3: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
2: Betul.
3: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa, memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
2: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
3: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
2: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
3: Kepala tiga udah.
2: Nggak kelihatan sih Kak.
3: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di ya rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, tip biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah. Nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
2: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah di krisis ekonomi gitu ya.
3: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 juta cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit, 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi enggak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
2: Boleh. Kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
3: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
2: Gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah industri ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, industri ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
0: Plus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Brava Suara masih barengan sama Rinda, tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, ngomongin soal BBM nih ya, kayaknya apa sih yang pertama kali kamu lihat kalau kamu memilih jenis BBM tertentu gitu kan? Nah di siang hari ini ada Kak Bagas yang gabung barengan sama Rinda ya sob ya. Dan Kak Bagas nanggepin komentarnya, katanya ngomongin soal BBM yang pertama aku lihat ya pasti harganya dulu. Soalnya mau secanggih apapun produknya, kalau selisih harganya jauh dari yang biasa aku pakai, pasti jadi bahan pertimbangan gitu katanya. Wah ini kayaknya Kak Bagas ngewakilin banyak orang yang mendang-mending gitu ya. Karena emang sih untuk sebagian besar pengguna kendaraan, apalagi yang dipakai untuk aktivitas harian gitu ya sob ya, nah harga itu masih menjadi penentu dan juga masih menjadi faktor utama. Apalagi kalau kamu frekuensi isi bensinnya cukup sering sob. Entah kamu yang suka keluyuran, entah kamu yang mungkin kerjanya harus PP jauh gitu kan, atau mungkin untuk kamu yang juga sebagai kurir dan juga sebagai tukang ojek, wah itu selisih 1.000-2.000 rupiah per liternya ya lama-lama bakal kerasa juga ya sob ya, di kantong kamu alias di pengeluaran bulanan kamu. Apalagi seperti sekarang ini kan lagi di akhir bulan gitu, jadi ya kalau harganya naik atau selisih sedikit pasti itu juga kerasa banget di dompet kita gitu ya sob ya. Dan thank you Kak Bagas buat komentarnya di siang hari ini. Dan juga untuk kamu yang masih mau gabung sob, boleh banget langsung aja WA di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh kalau mau join dan komen di audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaël Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
0: Music and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Nasional, masih barengan sama Rinda. Dan di siang hari ini, Rinda mau ngajak kamu untuk jalan-jalan dulu ya, Sof, ya. Tapi gak pakai sepatu roda, karena kita jalan-jalannya ya lewat pantauan CCTV aja terlebih dahulu gitu ya. Dari Jalan Nasional, tepatnya di palang pintu kereta api depannya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya, terpantau untuk kedua arah, entah itu yang kamu mau ke Bojonegoro, mau ke arah Surabaya, sama-sama lancarnya ya Sob ya. Cuma untuk kamu yang mau lewat ke arah Jalan Pahlawan, ya harus hati-hati karena harus ngelewatin rel kereta api yang jalurnya atau yang jalannya itu nggak rata Sob ya. Jadi untuk kamu harus fokus dan juga harus ikutin arahan petugas yang lagi berjaga di area perlintasan rel kereta api. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di dalam kota Lamongan, tepatnya di perempatan Jalan Andanwangi yang siang hari ini pantauannya juga ramai lancar ya Sob ya. Terus juga untuk kamu yang mau nyebrang, tenang aja karena udah ada Pak Ogah yang bertugas gitu ya. Jadi tinggal kamu ikuti arahannya aja. Kalau disuruh nyebrang ya nyebrang, kalau disuruh berhenti ya berhenti gitu ya. Jangan sampai kamu nerobos, karena kamu meleng dikit aja Sob, waduh itu bisa kesenggol sama pengendara yang lainnya gitu ya. Dan di siang hari ini Rinda juga salfok sama cuacanya yang lagi-lagi ini terpantau berawan alias mendung gitu ya. Jadi untuk kamu yang mau berpergian, yang mau beraktivitas kemanapun itu, jangan lupa untuk selalu bawa pelindungnya, yaitu jas hujan ataupun payung yang bisa kamu sesuaiin dengan apapun aktivitas kamu ya Sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, nanti kita akan nge-review lagi spot-spot berikutnya. Kamu pun juga boleh banget kalau mau request barangkali pengen lihat di area Babat, area Paciran, area Pucuk dan sekitarnya. Nah langsung aja kabarin Rinda lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prameswara.
1: Music FM Information. Prameswara.
2: Oke sahabat Prameswara, masih barengan Samarinda di Spill alias siaran paling chill nih ya. Dan dari PDAM Lamongan, ini nginfoin ya sob ya, kalau kamu yang ada di area Kebalan Dono, Moropelang, terus di Gembong, di Dusun Suruhan, di area Tesan, Beton, dan juga Grogol, ini daerah Babat dan sekitarnya gitu ya, yang memang dari kemarin itu terdampak distribusi air karena ada kebocoran pipa ya sob ya di area Jalan Raya Babat. Nah nantinya PDAM bakal memberikan distribusi air untuk kamu yang ada di area-area yang udah Linda sebutin tadi. Untuk jadwalnya ini berlangsung di hari Kamis sama hari Jumat ya sob ya, berarti sekarang ini dan juga besok. Terus untuk operasionalnya itu di jam 4 sore dan juga sampai dengan jam 7:30 pagi. Jadi untuk kamu yang butuh air, terus juga yang ya mau nyimpen air sebanyak-banyaknya gitu ya sob ya, bisa dipompa di jam 4 sampai dengan jam 7:30 pagi. Karena setelah jam itu nanti bakal ada gangguan distribusi air kembali gitu ya. Jadi untuk kamu catat jadwalnya dan juga gercepin kalau airnya pas lagi nyala gitu ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IK Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Rama Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan.

0: pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits and information. Prames Suara.
0: Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotel Prames Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, kita kembali ngomongin soal BBM B50 yang bakal launching di bulan Juli mendatang ya Sob ya, alias awal bulan itu 1 Juli. Nah, ini tujuannya memang dari Kanda Bahlil ya Sob ya, itu bilang biar kita nggak ketergantungan pada energi impor gitu. Karena kamu tahu sendiri kan, kemarin waktu ada huru-hara Selat Hormuz itu, ya yang keteteran adalah kita sendiri yang menggunakan produk atau menggunakan BBM dari luar negeri. Makanya ini kenapa ada terobosan baru, BBM 50% dari kelapa sawit dan juga 50% konvensional, agar kita nggak ketergantungan pada energi impor. Terus juga selain itu bisa menghemat devisa negara dan kita bisa menyerap hasil produksi kelapa sawit dalam negeri secara optimal. Karena memang kan banyak banget ya Sob ya kelapa sawit yang ada di Indonesia ini, apalagi di area-area seperti Kalimantan dan juga Sumatera begitu. Makanya kenapa ada terobosan untuk menggunakan kelapa sawit itu menjadi bahan bakar minyak yang terbaru. Nah, setelah ini Sob, kita bakal bahas soal kualitasnya ya. Apakah ini worth it atau enggak kalau dipakai di kendaraan kamu, apalagi kamu yang menggunakan kendaraan atau BBM yang menggunakan mesin diesel. Nah, ini emang digunakan untuk mereka-mereka yang kendaraannya seperti itu ya Sob ya. Tapi setelah ini kita bakal bahas kualitasnya, biar nanti kalau diluncurkan itu kamu gak bingung dan juga kamu gak ragu kalau mau nyobain begitu ya. Dan untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, Sobat Rama Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Masih ngomongin juga soal BBM B50 ya Sofia, yang bakal launching di tanggal 1 Juli 2026 nanti. Nah, sekarang kita mau melihat nih bagaimana kualitas bahan bakarnya, karena ini kan campuran dari 50% biodiesel yang basisnya itu kelapa sawit sama 50% lagi dari solar fosil gitu Sob. Dan untuk kualitasnya ternyata setelah uji dari beberapa laboratorium gitu kan, itu ngasilin emisi yang lebih rendah dan juga menekan impor BBM katanya. Tapi secara teknisnya ini emang punya densitas yang lebih tinggi. Terus juga untuk tenaga tarikannya katanya bakal lebih rendah sekitar 10-20% yang ngebuat filter bahan bakar lebih cepat kotor dibandingkan dengan solar biasa gitu katanya. Ini untuk kualitas dari BBM B50 itu sendiri ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin nantinya bakal mau coba, nah ini perlu kamu perhatikan banget, karena kalau kendaraan kamu lebih kotor, maksudnya sering kotor gitu ya Sob ya, untuk filternya, ya lebih baik kamu pakai solar yang jenis biasa terlebih dahulu aja, sambil nunggu review dari teman-teman kamu yang mungkin nantinya akan menggunakan bahan bakar B50 ini yang bakal di launching di bulan Juli 2026 gitu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9 Prama Suara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
10: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah Pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai 12 miliar dolar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe Defense ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
6: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo Prawes Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, sob, rangkaian event dalam rangka HJL nih ya, atau Hari Jadi Lamongan yang ke-457, ini masih ada banyak rentetannya. Karena meskipun untuk ulang tahunnya udah di bulan Mei tahun 2026 alias bulan kemarin gitu ya, tapi untuk rangkaian eventnya masih terus berjalan bahkan sampai di bulan Juni sekarang ini loh sob. Dan agenda terdekat nanti di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 itu bakal ada pameran hewan eksotis dan juga jalan santai bersama hewan kesayangannya. Jadi yang pertama nanti akan ada posyandu kucing gitu ya sob ya, yang dilaksanakan di alun-alun Lamongan. Terus setelah posyandu kucing ada pameran hewan eksotis dan dilanjutkan dengan jalan santai bersama hewan kesayangan. Jadi ini bakal seru banget sih, dan juga kamu bakal ngelihat berbagai macam hewan yang bakal dipamerkan, entah itu seperti kucing, seperti burung, atau bahkan binatang-binatang seperti iguana dan lain sebagainya gitu ya sob ya, yang mungkin sebelumnya belum pernah kamu lihat. Dan untuk kamu yang kepo, yang penasaran, langsung aja merapat di tanggal 5 Juli sob, di jam 6 pagi, dan lokasinya ada di alun-alun Lamongan. Jangan sampai kelewatan ya, dan juga catat tanggalnya.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
3: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 25 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Gaji 3 bulan belum cair, ratusan buruh pabrik kertas Pakerin gelar aksi di depan gerbang hingga lumpukan jalur Mojokerto Sidoarjo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Ratusan buruh PT Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerin menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gerbang perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto pada Senin 22 Juni 2026. Aksi massa ini sempat meluber ke badan jalan provinsi dan mengakibatkan arus lalu lintas tersendat parah hingga lebih dari 300 meter sehingga pihak kepolisian harus segera menerapkan rekayasa berupa pengalian arus serta sistem buka tutup jalan. Ketua PCSPAI FSPMI Mojokerto, Eka Hernawati, mengklarifikasi bahwa para pekerja sebenarnya tidak berniat sengaja memblokade jalan. Namun mereka terpaksa bertahan di luar hingga memadati ruang publik lantaran akses masuk ke dalam area pabrik telah ditutup rapat oleh manajemen menggunakan dua unit kendaraan berat sejak pagi hari. Demonstrasi ini dipicu oleh keprihatinan mendalam para buruh yang belum menerima pembayaran upah atau gaji berkala selama 3 bulan berturut-turut, terhitung sejak periode Januari hingga Maret 2026.
2: Kenapa kami sampai aksi di sini? Karena kawan-kawan ini masih belum mendapatkan upah Januari sampai Maret. Sehingga dalam kesempatan ini kami mengamankan aset itu karena kawan-kawan ini belum mendapatkan upahnya. Kami rasakan dan kami lakukan agar perusahaan ini segera membayar upah kami. Ada tekanan-tekanan dari kami ini perusahaan agar segera bisa membayar upah yang tertahan atau upah selama 3 bulan ini.
1: Selain menuntut hak finansial yang tertunggak, massa juga berusaha mengamankan aset perusahaan setelah mendengar rumor adanya rencana penjualan serta pemotongan mesin-mesin produksi secara sepihak sebelum kewajiban kepada pekerja diselesaikan. Kondisi ribuan karyawan ini berada di ambang ketidakpastian kerja akibat adanya konflik internal perusahaan yang melumpuhkan aktivitas operasional, di mana saat ini hanya menyisakan satu divisi soda kimia berisi 400 pekerja yang aktif, sementara 2.000 karyawan lainnya masih terlantar menunggu realisasi janji penyelamatan industri dari pemerintah pusat. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Rago Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. CKG ungkap tingginya kasus hipertensi dan kurang aktivitas fisik di Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Magetan mengungkap tingginya kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 23% sasaran penduduk dan menemukan sejumlah masalah kesehatan yang cukup menonjol, mulai dari hipertensi, diabetes, hingga rendahnya aktivitas fisik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan capaian pelaksanaan CKG terus berjalan dan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih dini.
4: CKG kita di tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei kalau tidak salah sudah 23% kalau tidak salah di Magetan itu sudah kita lakukan pemeriksaan.
3: Dari hasil pemeriksaan tersebut, hipertensi menjadi salah satu temuan terbesar. Romat menyebut sekitar 40% peserta yang diperiksa menunjukkan hasil tekanan darah yang tidak normal. Selain hipertensi, kasus diabetes juga ditemukan dalam jumlah cukup tinggi. Temuan tersebut tidak hanya terjadi pada kelompok usia tertentu, melainkan hampir di seluruh kelompok umur yang mengikuti pemeriksaan. Temuan lain yang menjadi perhatian adalah rendahnya aktivitas fisik masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, lebih dari 90% menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang kurang.
4: Kasus-kasus yang terjadi diantaranya hipertensi, diabetes. Kemudian angkanya kalau hipertensi itu ya cukup lumayan besar. Jadi secara umum antara yang normal dan yang nggak normal itu, yang nggak normal mungkin sekitar 40% yang darahnya tidak normal. Kemudian juga sama, kasus gula darah, diabetes itu juga cukup tinggi.
3: Nomad menambahkan hasil CKG yang baru menjangkau sebagian masyarakat sudah menunjukkan kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Selain hipertensi dan diabetes, pihaknya juga menemukan peningkatan kasus stroke, obesitas hingga masalah kesehatan gigi. Menurutnya perubahan pola hidup masyarakat menjadi faktor utama di balik meningkatnya berbagai penyakit tersebut. Kurangnya aktivitas fisik, rendahnya konsumsi air putih serta pola makan yang tidak sehat menjadi pemicu yang paling sering ditemukan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 150 miliar mengendap, DPRD Ngawi minta Silpa digunakan untuk program prioritas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, DPRD Kabupaten Ngawi resmi menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Ngawi. Dalam pembahasan tersebut, besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025 yang mencapai sekitar 150 miliar menjadi perhatian utama sejumlah fraksi. Rapat paripurna tidak hanya mengagendakan jawaban Bupati Ngawi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, tetapi juga diakhiri dengan pengambilan keputusan terhadap RANPERDA yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua DPRD Ngawi, Wana Kartiko, mengatakan nilai silpa yang cukup besar menjadi catatan penting karena berasal dari pagu anggaran sekitar 2,427 triliun, dengan realisasi mencapai 2,423 triliun selama tahun anggaran 2025. Sementara itu, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan terbentuknya silpa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama sisa belanja langsung dari kegiatan fisik dan program yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.
6: Eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang menanyakan tentang silpa, bahwa silpa itu nanti akan digunakan untuk akselerasi pencapaian visi misi bupati. Prioritas-prioritas mana nanti akan kita pilah-pilah dan itu kita berikan satu level prioritas sehingga prioritas mana yang mendesak yaitu yang akan mendapatkan alokasi atas silpa itu. Silpa itu sendiri 152 sekian juta itu, miliar itu, kan masih terbagi-bagi. Ada yang silpa yang sudah digunakan tahun 2026 ini di Cicel. Ada silpa fikos.
5: Ia menambahkan pemerintah daerah juga mengikuti arahan Kementerian Keuangan terkait pentingnya pencadangan anggaran bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi menghadapi berbagai kondisi ke depan. Dengan persetujuan DPRD, RANPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kini tinggal menunggu proses penetapan menjadi peraturan daerah yang akan menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahap berikutnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pasokan melimpah saat program MBG libur, harga cabai di Lamongan anjlok. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih. Sobat, pasar tradisional Sidomulyo Kabupaten Lamongan mengabarkan kondisi terkini terkait dinamika harga bahan pokok di wilayah Lamongan. Fenomena menarik terjadi di pasar Lamongan. Harga sejumlah komoditas bumbu dapur, terutama cabai, dilaporkan kompak mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Penyebab utamanya adalah efek domino dari liburnya program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut keterangan para pedagang, selama program MBG berjalan, dapur-dapur umum menjadi konsumen utama yang menyerap pasokan dalam jumlah besar. Namun, saat program ini libur, permintaan pasar menurun drastis, sementara pasokan dari petani lokal justru melimpah, sehingga memaksa harga terkoreksi turun. Sebagai gambaran, Cabai merah keriting yang sebelumnya dengan harga Rp55.000 kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada cabai merah besar ke angka Rp23.000 serta cabai rawit merah di harga Rp35.000 per kilogram. Menyikapi hal ini, Unit 2 Ekonomi Intelkom Polres Lamongan telah melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Hasilnya, pihak kepolisian memastikan bahwa stok bahan pangan secara keseluruhan di Lamongan dalam kondisi aman. Pihak Polres Lamongan juga berkomitmen untuk terus memantau pergerakan harga guna mengantisipasi adanya praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memastikan stabilitas kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
8: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
9: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Trans Jatim. Nah itu dari stand di Sub Lamongan katanya. Terus ada juga tuh yang ngunjungin standnya Disko Perindak yang katanya ada sembako murah gitu ya sob ya. Untuk harga berasnya hanya 11.600 per kilogram. Terus harga minyaknya cuma 15.500 per liternya. Terus untuk harga telur itu dihargai dengan Rp23.000 per kilogramnya ya sob ya. Jadi untuk kamu para ibu-ibu yang mungkin mau berburu sembako murah, nah boleh banget tuh ya kamu merapat di Lamongan Tempo dulu dari kemarin tanggal 24 Juni sampai dengan nanti akan berakhir di tanggal 27 Juni 2026. Dan untuk pembukaan atau untuk opennya ya sob ya, bukanya itu dari jam 4 sore sampai dengan selesai. Jadi kalau kamu mau dapat door prize yang meriah ya bisa kamu gercepin di jam-jam awal ya sob ya, sebelum kamu kehabisan tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
10: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
11: Promes Suara.
12: News, hits, and information. Promes Suara.

0: TV On, pantau Dahlane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103 Keluang 9 FM, Music Hits and Information Hotline Nasional, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah kali ini Rinda ngajak kamu lagi ya Sob ya, untuk memantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan, biar kamu kalau mau kemana-mana gak worry soal lalu lintasnya, dan biar aman juga kalau mau pergi kemanapun itu ya Sob ya. Nah langsung aja dari pertigaan Pucuk Lamongan yang siang hari ini ternyata terpantau ya lumayan lah Sob ya, ini gak yang padat banget tapi gak yang lancar banget juga. Jadi kayaknya kamu harus sabar dulu kalau lewat di area pertigaan Pucuk Lamongan ini. Tapi sebentar Sob, ini kok CCTV-nya angel tenan yo di gede nona. Iki bisa tuh ya kelihatan kalau di siang hari ini untuk lalu lintas yang ke arah Lamongan banyak didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang gede-gede, kayak truk, entah itu truk gandeng ataupun truk yang ada kayak boxnya gitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin menggunakan sepeda motor atau bahkan mobil ya, hati-hati dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak, karena kalau senggolan sama mobil atau truk yang gede kayak gini ya pasti ada banget mentalnya gitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu perlu banget perhatiin kendaraan yang ada di sekitar kamu juga. Nah selain itu, di area pertigaan Pucuk kita beralih ke pertigaan Sukodadi Lamongan ya Sob ya, karena ini masih satu arah dan juga masih satu jalan karena ini ada di Jalan Nasional. Terlihat kalau siang hari ini untuk pertigaan Sukodadi Lamongan, jadi semua arah entah itu yang ke arah Bojonegoro, Surabaya atau bahkan ke arah Paciran, itu lancar banget ya Sob ya untuk arus lalu lintasnya. Dan kalau di sini pun juga sama, yang mendominasi adalah kendaraan-kendaraan yang besar seperti bis, truk dan juga lain sebagainya. Tapi untuk mobil, untuk sepeda sih masih ada karena ini emang rame banget soal Jalan Nasional gitu Sob ya. Jadi untuk kamu yang lewat di area pertigaan Sukodadi ya wajib untuk selalu hati-hati dan jangan kenceng-kenceng kalau berkendara begitu ya. Dan juga untuk info lainnya Sobat, masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.
0: CCTV On, pantau Dahlane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Brava Suara.
0: Music hits and information. Brava Suara.
7: Halo sobat Brava Suara, kembali lagi barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
8: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan. Tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
7: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
8: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
7: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
8: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
7: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
8: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
7: Betul.
8: Nah, untuk minimal usianya, kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah. Jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
7: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
8: Oke, jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
7: Iya, Gen Z akhir ya? Gen Z awal.
8: Karena aku kepala tiga udah.
7: Nggak kelihatan sih, Kak.
8: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
7: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
8: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, perumahan Sunless di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 105 kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
7: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
8: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa kalau kalian booking di Sunless itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
7: kayak gitu. Oke, nah catat ya Sofia, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah indeks ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu indeks ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
6: Brava Suara.
0: Music and information, Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Trans Solo, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, Sobat Trans Solo, Rinda mau nginfoin ya soal bagaimana cuaca yang ada di Lamongan. Karena beberapa hari kemarin, Lamongan itu diguyur hujan. Entah di pagi hari, siang hari, atau bahkan ada beberapa daerah yang diguyur hujan di sore hari gitu ya. Nah, ini Rinda ngelihat dari datanya BMKG Juanda yang ternyata pagi hari tadi di jam 4 subuh gitu ya, itu berpotensi terjadi hujan. Jadi mungkin untuk kamu yang daerahnya pagi tadi hujan, boleh banget ya Sophia sini absen barengan sama Rinda. Kira-kira ada di daerah mana aja hujan yang turun di musim kemarau ini. Tapi untuk di siang sampai dengan malam nanti ya Sophia, ini gak ada tanda-tanda hujan sama sekali, alias cuacanya cerah banget dan juga oke lah ya untuk kamu yang mungkin mau pergi atau mau beraktivitas di luar ruangan. Nah terus sobat, untuk hari Jumatnya nih kamu juga harus jaga-jaga karena di pagi hari nih ya itu bakal berkabut kalau kata BMKG. Ini di Lamongan ya sob ya, karena untuk suhu udaranya di pagi hari itu kisaran di 23 derajat celcius, which is itu ya lumayan dingin lah sob ya. Tapi yang penting untuk kamu selalu cek terus aja pantauan atau prediksi cuaca lewat laman resminya BMKG, karena cuaca itu kan gampang banget berubahnya ya sob ya. Jadi untuk kamu perlu banget sering-sering cek ke laman resmi BMKG Juanda atau bahkan BMKG juga sama aja ya sob ya. Yang penting bisa memprediksi yang ada di area Lamongan dan sekitarnya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Brava Suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, Sobat Rame Suara, untuk kamu yang ngikutin pertandingan atau laga terbesar sejagat raya ini ya. Nah, kamu pasti ingat kalau di pertandingan Qatar melawan Kanada, yang dimana Qatar kalah telak dengan skor 6-0 itu ya Sob ya, itu kan juga menuai kontroversi. Karena gelandang Kanada yang namanya Ismael Kone itu kan sempat mengalami tackle oleh pemain Qatar, yaitu Asim Madibo. Dan sekarang ini untuk sanksi kepada Asim Madibo itu udah dirilis, dan katanya pemain Qatar ini diskors 5 laga karena cedera Ismael Kone itu gak main-main ya Sob ya, kakinya sampai patah loh katanya, dan dia gak bisa untuk membela negaranya yaitu Kanada di ajang kontestasi sepak bola terbesar di dunia ini di tahun 2026. Nah, menurut kamu dengan FIFA yang menjatuhkan sanksi 5 laga gak boleh bermain untuk pemain Qatar ini, apakah udah adil atau masih belum nih Sob? Nah, boleh banget ya kamu langsung aja share barengan sama Rinda atau komen-komen lewat WA-nya Prime Suara di 081 23021039.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Hotel Ramai Suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, Sobat Ramai Suara, ini barusan aja ada yang lapor ke Rinda nih ya soal gangguan distribusi air, dan ini dari Kak Fitria yang bilang katanya, "Kak, barangkali ada info kenapa perumahan BMR Tanjung udah beberapa hari nggak nyala dan sampai setiap malam begadang nungguin BNE nyala airnya." Waduh, ini untuk kamu juga sobat yang ada di area Tanjung, apakah mengalami hal yang serupa, yaitu airnya nggak nyala beberapa hari gitu ya. Kalau kamu ngerasain seperti itu sama halnya dengan Kak Fitri, boleh banget sob kamu langsung curhatin aja ke Linda gitu ya. Dan juga untuk PDAM, semoga bisa langsung tertangani ya ini ya laporan dari Kak Fitri, karena di area Tanjung katanya udah beberapa hari nggak nyala. Waduh, waduh, padahal air ini kan sebagai kebutuhan primer gitu ya sob ya. Dan juga untuk kamu sobat yang mungkin daerah lainnya yang juga air PDAM-nya nggak nyala, boleh banget ya sob ya lapor ke Prime Suara, ke laporan warga di 081-2302-1039, karena nanti kita akan bantu terusin ke pihak yang terkait begitu ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IK Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Suara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan

0: dengan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brava Suara.
2: News hits and information. Brava Suara.
3: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara-saudara, BBM jenis B50 nih ya, yang terbaru dan juga setara dengan BBM jenis solar, itu bakal diluncurkan di tanggal 1 Juli 2026 nanti. Jadi ini pun juga udah di konfir langsung ya sob ya, oleh Pak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, saat acara puncak Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan di Gorontalo di hari Rabu kemarin gitu sob. Dan beliau bilang, katanya untuk Indonesia akan ada swasembada bahan bakar minyak, dan juga yang dimaksud adalah peluncuran BBM B50 itu tadi sob, sebagai langkah awal agar bisa swasembada bahan bakar minyak. Karena selama ini kan ya kita tahu sendiri ya sob ya, kalau untuk jenis BBM kita sering banget atau mengandalkan impor dari luar negeri. Jadi kalau ada apa-apa seperti yang di Selat Hormuz kemarin untuk konfliknya gitu kan, itu pasti berimbas ke negara-negara lain seperti atau termasuk juga negara Indonesia. Jadi ya semoga aja untuk BBM B50 ini sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya sob ya. Cuman sampai sekarang nih masih belum ke spill untuk harga per liternya berapa ribu gitu ya sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin tahu, boleh banget nih langsung aja kamu komen barengan sama Rinda lewat WA-nya Pramasora di 081-2302-1039. Thank you so much for driving her. Drive safe.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan, Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
0: 103,9 FM Prameswara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh Tijus, bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
0: Prameswara 103,9 FM.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care. Brahma Suara.
14: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information, Hotel Mesuara, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, soal Mesuara, setelah dulu pernah ada huru-hara soal kooperasi yang dibangun di depan pemakaman, nah sekarang ini kembali terulang juga lokasi kooperasi desa yang dianggap gak strategis ya Sob ya oleh sebagian orang. Dan ini lagi-lagi juga letaknya di Lamongan, tepatnya di Desa Pangean, Kecamatan Sekaran. Karena untuk kooperasi desanya ini tuh ada di area dekat tempat sampah ya Sob ya. Jadi kamu bayangin tuh kalau kamu belanja terus bau sampah kan gak enak juga gitu Sobat ya. Jadi ini akhirnya memunculkan huru-hara dan juga memunculkan pro kontra di tengah masyarakat. Banyak yang bilang kalau gak perlu strategis tapi yang penting dibangun gitu. Ada yang bilang kayak gitu ya Sob ya. Terus juga ada yang bilang kalau KOPDES itu singkatan Koperasi Dekat Sampah. Waduh, ini macam-macam sih omongan orang-orang terkait bangunan KOPDES yang ada di sebelahnya tempat sampah begitu ya Sob ya. Tapi ya mungkin nanti dari pihak desa atau pihak kecamatan bisa dibantu untuk membersihkan lokasi sampahnya agar kalau benar-benar beroperasi itu tidak mengganggu kenyamanan warga yang mau belanja di area kooperasi Desa Merah Putih gitu ya Sob ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Prawe Suara. Enggak kerasa ya 4 jam lamanya Rinda menemani kamu di Spill alias siaran paling chill, dan semoga untuk informasi yang udah Rinda sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah insight kamu tentunya. Dan semoga lagu-lagu yang udah Rinda puterin juga bisa menemani apapun aktivitas kamu di siang hari ini ya sob ya. Rinda pamit dulu dan besok kita ketemu lagi di jam yang sama, yaitu jam 10 sampai dengan jam 2 siang ya sob ya, masih di Prame Suara 103,9 FM tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 25 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Gaji 3 bulan belum cair, ratusan buruh pabrik kertas Pakerin gelar aksi di depan gerbang hingga lumpukan jalur Mojokerto Sidoarjo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Ratusan buruh PT Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerin menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gerbang perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto pada Senin 22 Juni 2026. Aksi massa ini sempat meluber ke badan jalan provinsi dan mengakibatkan arus lalu lintas tersendat parah hingga lebih dari 300 meter sehingga pihak kepolisian harus segera menerapkan rekayasa berupa pengalian arus serta sistem buka tutup jalan. Ketua PCSPAI FSPMI Mojokerto, Eka Hernawati, mengklarifikasi bahwa para pekerja sebenarnya tidak berniat sengaja memblokade jalan. Namun mereka terpaksa bertahan di luar hingga memadati ruang publik lantaran akses masuk ke dalam area pabrik telah ditutup rapat oleh manajemen menggunakan dua unit kendaraan berat sejak pagi hari. Demonstrasi ini dipicu oleh keprihatinan mendalam para buruh yang belum menerima pembayaran upah atau gaji berkala selama 3 bulan berturut-turut, terhitung sejak periode Januari hingga Maret 2026.
2: Kenapa kami sampai aksi di sini? Karena kawan-kawan ini masih belum mendapatkan upah Januari sampai Maret. Sehingga dalam kesempatan ini kami mengamankan aset itu karena kawan-kawan ini belum mendapatkan upahnya. Kami rasakan dan kami lakukan agar perusahaan ini segera membayar upah kami. Ada tekanan-tekanan dari kami ini perusahaan agar segera bisa membayar upah yang tertahan atau upah selama 3 bulan ini.
1: Selain menuntut hak finansial yang tertunggak, massa juga berusaha mengamankan aset perusahaan setelah mendengar rumor adanya rencana penjualan serta pemotongan mesin-mesin produksi secara sepihak sebelum kewajiban kepada pekerja diselesaikan. Kondisi ribuan karyawan ini berada di ambang ketidakpastian kerja akibat adanya konflik internal perusahaan yang melumpuhkan aktivitas operasional, di mana saat ini hanya menyisakan satu divisi soda kimia berisi 400 pekerja yang aktif, sementara 2.000 karyawan lainnya masih terlantar menunggu realisasi janji penyelamatan industri dari pemerintah pusat. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. CKG ungkap tingginya kasus hipertensi dan kurang aktivitas fisik di Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Magetan mengungkap tingginya kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 23% sasaran penduduk dan menemukan sejumlah masalah kesehatan yang cukup menonjol, mulai dari hipertensi, diabetes, hingga rendahnya aktivitas fisik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan capaian pelaksanaan CKG terus berjalan dan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih dini.
4: CKG kita di tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei kalau tidak salah sudah 23% kalau tidak salah di Magetan itu sudah kita lakukan pemeriksaan.
3: Dari hasil pemeriksaan tersebut, hipertensi menjadi salah satu temuan terbesar. Romat menyebut sekitar 40% peserta yang diperiksa menunjukkan hasil tekanan darah yang tidak normal. Selain hipertensi, kasus diabetes juga ditemukan dalam jumlah cukup tinggi. Temuan tersebut tidak hanya terjadi pada kelompok usia tertentu, melainkan hampir di seluruh kelompok umur yang mengikuti pemeriksaan. Temuan lain yang menjadi perhatian adalah rendahnya aktivitas fisik masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, lebih dari 90% menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang kurang.
4: Kasus-kasus yang kita temui diantaranya hipertensi, diabetes. Kemudian angkanya kalau hipertensi itu ya cukup lumayan besar. Jadi secara umum antara yang normal dan yang nggak normal itu, yang nggak normal mungkin sekitar 40% yang darahnya tidak normal. Kemudian juga sama, kasus gula darah, diabetes itu juga cukup tinggi.
3: Roman menambahkan hasil CKG yang baru menjangkau sebagian masyarakat sudah menunjukkan kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Selain hipertensi dan diabetes, pihaknya juga menemukan peningkatan kasus stroke, obesitas hingga masalah kesehatan gigi. Menurutnya perubahan pola hidup masyarakat menjadi faktor utama dibalik meningkatnya berbagai penyakit tersebut. Kurangnya aktivitas fisik, rendahnya konsumsi air putih, serta pola makan yang tidak sehat menjadi pemicu yang paling sering ditemukan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 150 miliar mengendap, DPRD Ngawi minta Silpa digunakan untuk program prioritas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, DPRD Kabupaten Ngawi resmi menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Ngawi. Dalam pembahasan tersebut, besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025 yang mencapai sekitar 150 miliar menjadi perhatian utama sejumlah fraksi. Rapat paripurna tidak hanya mengagendakan jawaban Bupati Ngawi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, tetapi juga diakhiri dengan pengambilan keputusan terhadap RANPERDA yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, mengatakan nilai SILPA yang cukup besar menjadi catatan penting karena berasal dari pagu anggaran sekitar 2,427 triliun, dengan realisasi mencapai 2,423 triliun selama tahun anggaran 2025. Sementara itu, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan terbentuknya SILPA dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama sisa belanja langsung dari kegiatan fisik dan program yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.
6: Eksekutif terhadap pandangan fraksi-fraksi yang menanyakan tentang SILPA, bahwa SILPA itu nanti akan digunakan untuk akselerasi pencapaian visi misi bupati. Prioritas-prioritas mana nanti akan kita pilah-pilah dan itu kita berikan satu level prioritas sehingga prioritas mana yang mendesak yaitu yang akan mendapatkan alokasi atas SILPA itu. SILPA itu sendiri 152 sekian juta itu, miliar itu, kan masih terbagi-bagi. Ada yang SILPA yang sudah digunakan tahun 2026 ini di Cijel. Ada SILPA Fikos.
5: Ia menambahkan pemerintah daerah juga mengikuti arahan Kementerian Keuangan terkait pentingnya pencadangan anggaran bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi menghadapi berbagai kondisi ke depan. Dengan persetujuan DPRD, RANPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kini tinggal menunggu proses penetapan menjadi peraturan daerah yang akan menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahap berikutnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pasokan melimpah saat program MBG libur, harga cabai di Lamongan anjlok. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih. Sobat, pasar tradisional Sidomulyo Kabupaten Lamongan mengabarkan kondisi terkini terkait dinamika harga bahan pokok di wilayah Lamongan. Fenomena menarik terjadi di pasar Lamongan. Harga sejumlah komoditas bumbu dapur, terutama cabai, dilaporkan kompak mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Penyebab utamanya adalah efek domino dari liburnya program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut keterangan para pedagang, selama program MBG berjalan, dapur-dapur umum menjadi konsumen utama yang menyerap pasokan dalam jumlah besar. Namun, saat program ini libur, permintaan pasar menurun drastis, sementara pasokan dari petani lokal justru melimpah, sehingga memaksa harga terkoreksi turun. Sebagai gambaran, Cabai merah keriting yang sebelumnya dengan harga Rp55.000 kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada cabai merah besar ke angka Rp23.000 serta cabai rawit merah di harga Rp35.000 per kilogram. Menyikapi hal ini, Unit 2 Ekonomi Intelkom Polres Lamongan telah melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Hasilnya, pihak kepolisian memastikan bahwa stok bahan pangan secara keseluruhan di Lamongan dalam kondisi aman. Pihak Polres Lamongan juga berkomitmen untuk terus memantau pergerakan harga guna mengantisipasi adanya praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memastikan stabilitas kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
8: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: Prameswara, Music Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Iya, nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Solanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis
0: iya.
1: Banget.
0: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah untuk minimal usianya buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau dipelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Karena sih aku kepala tiga udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, tapi biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini Perumahan Sanur Residence Lamongan kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8 boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Rama Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Rame Suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.
4: Anak.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM Brahma Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-288.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan, dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial, dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya, Sob. Satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi kita semua harus tahu nih kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang, itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama? Atau jeda sebelum babak berikutnya. Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Suntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 Pramesuara FM.
8: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh.
7: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
10: Baby
7: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music Hits and Information.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 24 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Hasrat ingin miliki motor CB, seret dua remaja Lamongan ke sel tahanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dua remaja asal Kabupaten Lamongan berinisial MAY yang berusia 15 tahun asal Kecamatan Deket dan rekannya FAP yang berusia 18 tahun asal Kecamatan Sukodadi terpaksa diringkus oleh jajaran kepolisian setelah terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korban berinisial AC yang berusia 18 tahun. Aksi nekat ini dilancarkan di sebuah warung kopi di kawasan Desa Blawirejo, Kecamatan Gedongpring, Kabupaten Lamongan. Motif utama tindak kriminal ini didasari oleh hasrat pelaku MAY yang sangat ingin memiliki sepeda motor jenis CB, sehingga ia memanfaatkan situasi kelengahan warung kopi yang dijaga setelah mengetahui bahwa korban sudah cukup lama meninggalkan kendaraannya yang sedang mengalami kerusakan mesin di lokasi tersebut. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlur Rahman memaparkan pada Rabu 24 Juni 2026 bahwa kedua pelaku membawa kabur kendaraan roda dua tersebut secara bersama-sama dengan cara didorong secara manual dari warung kopi menuju rumah FAP di Kecamatan Sukodadi untuk diperbaiki agar bisa digunakan demi kepentingan pribadi. Penangkapan para pelaku berhasil diungkap dengan cepat oleh Polsek Gedongpring berkat petunjuk dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar tempat kejadian perkara yang berhasil mengidentifikasi profil wajah mereka. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, kedua remaja ini dijerat dengan pasal 476 dan atau pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara, di mana proses hukum untuk pelaku MAY yang masih di bawah umur akan diserahkan secara khusus kepada unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. BPS Magetan kerahkan 789 petugas untuk sensus ekonomi tahun 2026. Sasar 318.000 keluarga dan usaha. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan 789 petugas yang akan mendata sekitar 318.000 keluarga dan unit usaha di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin mengatakan sensus kali ini berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Jika sensus ekonomi terdahulu hanya menyasar pelaku usaha, namun pada tahun 2026 pendataan juga menjangkau rumah tangga untuk menangkap perkembangan ekonomi digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Samsudin menjelaskan, sensus ekonomi 2026 tidak hanya bertujuan menghitung jumlah usaha yang ada di masyarakat, tetapi juga memotret perubahan pola aktivitas ekonomi yang kini banyak bergeser ke ranah digital. Yang mencontohkan munculnya profesi baru seperti kreator konten, pelaku usaha daring, hingga pekerja ekonomi digital yang tidak memiliki tempat usaha tetap namun memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
3: Kenapa sih sekarang itu kok sensusnya harus mensasar keluarga? Karena ya pergeseran ekonomi yang dulunya konvensional menjadi digital ya. Mm. Digital ekonomi, kemudian juga adanya ekonomi yang e-commerce yang berkembang di cepat karena ada stimulan dari pandemi kemarin ya, sehingga cukup besar itu untuk stimulan agar berubah menjadi digital gitu.
2: Untuk memperoleh data yang akurat, BPS melakukan berbagai persiapan mulai dari rekrutmen hingga pelatihan intensif kepada petugas lapangan. Seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan daring dan tatap muka sebelum diterjunkan ke lapangan. BPS juga menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi guna memastikan petugas benar-benar melakukan pendataan secara langsung. Setiap petugas diwajibkan mengambil foto rumah responden, melakukan geotagging lokasi, mengumpulkan nomor telepon responden, serta meminta tanda tangan digital sebagai bukti pelaksanaan wawancara.
3: Pada saat selesai pendataan, kita diminta untuk foto ruang tamu, ya, foto tamat depan, minimal atap, tembok, dan lantai, gitu ya. Kemudian juga kita minta nomor HP dan tanda tangan digital gitu di aplikasinya. Jadi dan geotagging juga ngetag dari rumahnya itu.
2: Menurutnya hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Data yang terkumpul akan digunakan untuk memperbarui struktur ekonomi daerah yang selama ini terus mengalami perubahan. Yang menambahkan, perkembangan perdagangan digital dan layanan berbasis teknologi telah mengubah pola ekonomi masyarakat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora Seven melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Warga Ngawi diamankan, Gakum kehutanan, bantah buka lahan ilegal di hutan pendidikan UGM. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pengamanan sejumlah warga dan alat berat oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum atau Gakum Kehutanan di kawasan hutan pendidikan UGM Kabupaten Ngawi memunculkan beragam tanggapan. Di tengah dugaan pembukaan lahan ilegal yang sedang diselidiki, warga menyebut aktivitas tersebut sebenarnya merupakan upaya perbaikan akses jalan yang dilakukan secara swadaya. Dalam operasi yang berlangsung pada Jumat 19 Juni, petugas gabungan dari Ditjen Gakum Kehutanan, Korwas Brimopolda Jawa Timur, dan Kejaksaan mengamankan sejumlah warga berikut 2 unit ekskavator dan 1 dam truk yang berada di lokasi kejadian. Kawasan tersebut masuk dalam hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK atau hutan pendidikan yang dikelola Universitas Gadjah Mada. Salah satu warga, Sutego, mengatakan dirinya tidak mengetahui secara rinci proses penindakan yang dilakukan petugas. Namun, ia membantah adanya aktivitas pembukaan lahan baru untuk kepentingan perkebunan tebu sebagaimana yang diduga. Sementara itu, Camat Pitu, Broto Sanjoyo, membenarkan bahwa berdasarkan info yang diterimanya dari pemerintah desa, kegiatan yang berlangsung di lokasi tersebut merupakan perbaikan akses jalan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
5: Dengan pemerintah desa, jadi yang pertama yang perlu saya tegaskan bahwa tidak ada hubungannya dengan pemerintah desa. Terus yang kedua, bahwa 2 tersangka itu dengan status hukumnya juga belum tahu apakah sudah naik jadi tersangka atau belum, kami juga belum dapat informasi. Ada sebuah usaha swadaya dari masyarakat untuk perbaikan jalan. Nah, entah itu mungkin tanahnya asalnya dari mana juga belum kami ketahui. Yang jelas warga punya inisiatif untuk swadaya masyarakat untuk perbaikan jalan.
4: Ia juga mengungkapkan bahwa satu warga telah dibawa oleh petugas Gakum Kehutanan untuk dimintai keterangan guna mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan tersebut. Sebelumnya, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Ditjen Gakum Kehutanan melakukan pengamanan terhadap aktivitas yang diduga sebagai pembukaan lahan ilegal di kawasan hutan pendidikan UGM di Kabupaten Ngawi. Hingga kini proses pendalaman dan penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap aturan pengelolaan kawasan hutan. Demikian Dewi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Rangkaian perayaan HJL ke-457, Pemkab Lamongan gelar pameran tempo dulu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Pemkab Lamongan resmi membuka gelaran Lamongan Tempo Dulu 2026 di kawasan Gadjah Mada pada Rabu tanggal 24 Juni 2026. Ajang tahunan dalam rangka memperingati Hari Jadi Lamongan atau HJL yang ke-457 ini menyuguhkan suasana masa lalu yang kental dengan semangat perjuangan. Sebanyak 138 stan dari berbagai instansi, sekolah hingga UMKM turut meramaikan kegiatan ini dengan menampilkan produk unggulan, jajan tradisional, serta dekorasi bertema jadul. Selain menjadi ajang nostalgia, acara yang berlangsung hingga 27 Juni 2026 ini juga menyediakan berbagai layanan publik bagi masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan, serta pasar murah yang digelar oleh Disko Perindak. Pemkab Lamongan berharap agar kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial, tetapi mampu memperkenalkan sejarah daerah, mempererat kemitraan antara pemerintah dengan warga, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui promosi produk-produk khas daerah. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
7: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.
8: Prameswara. Music and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

0: persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis banget.
0: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UM-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu. Oke.
0: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan, Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah untuk minimal usianya buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa, memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau dipelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan bisa. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Karena aku kepala tiga udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Cicilannya rumah subsidi CD itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, tip biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. subsidi, jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, gak ada uang booking, gak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: ya gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indonesia Ekonomi, gak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indonesia Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: ...103,9 FM. Brahma Suara.
3: Halo pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
4: 3, yang satu abang.
5: Dikit amat.
4: Yaudah kita campur deh biar banyak.
3: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
5: Dipanggil
3: sama yang kuasa. Pulangnya bawa hadiah apa aja? Tapi tenang, masih ada 100 juta rupiah di babak selanjutnya ya. Satu jawaban bisa membawa ratusan harapan. Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
4: Petak umpet.
3: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
2: New Family 100, setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30. Prame Suara 103,9 FM.
6: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IK Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo nggak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pnb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
2: ...103,9 FM. Brahma Suara.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 103,9 Prameswara FM.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
11: mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Prameswara.
13: Music hits and information. Prameswara.
14: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore ya Sobat Prameswara. Ketemu lagi barengan aku Lia di Ngetime sore hingga malam hari ini. Seperti biasa ya, aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti ya, sejak jam 4 ini. Dan spesial di hari Kamis ini ya Sobat ya, kita mulai dengan satu pertanyaan dulu ya. Kenapa sih sebenarnya fenomena gajian atau uang baru masuk ya, tapi rasanya kayak numpang lewat aja? Padahal kita ngerasa gak beli barang mewah, tapi dompet kayak bocor halus. Nah, fenomena ini lagi marak banget ya, terutama di anak muda. Nah, kalau kamu misal masih anak muda nih ya Sob, ya dengerin saat ini. Kamu boleh banget komen-komen aja ya. Dan spesial di siaran hari ini ya, kita bakal bedah tuntas kenapa sih dompet kita cepet habis ya. Apakah karena gaya hidup atau kita yang kurang bijak buat nentuin kemana uang kita lari ya. Gitu. Dan stay tune terus aja sampai di jam 8 malam nanti ya. Pertanyaan pertama, jangan lupa, gajian atau uang saku masuk ya, baru masuk, tapi kok rasanya langsung numpak lewat aja. Nah, kalau kamu relate, kamu boleh banget cerita ya Sobat ya, aku banget nih gitu. Ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan spesial buat nemenin kamu di sore hari ini di perjumpaan kita ya Sobat ya, aku bakal setelin lagu dari Selena Gomez, Who Says. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih ngomongin persoalan dompet bocor karena ini udah mau ke akhir bulan ya. Buat kamu yang kiranya gajian di akhir bulan, mungkin bakal relate banget tentang hal ini ya. Atau kamu yang mungkin di awal bulan nih, atau udah pertengahan kemarin ya, gak apa-apa banget nih. Tapi kita akan ngebahas seputaran dompet bocor ya. Dan kadang emang gak terasa ya sobat ya, bahkan sekalipun gajiannya belum masuk nih ya, dompet itu udah minus duluan. Maksudnya apa? Udah ada tanggungan yang perlu dijawabin begitu gajiannya turun. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Sebenarnya ya, Sob ya, banyak banget yang bilang nih, mungkin kamu juga ada yang relate tentang ini. Banyak yang bilang kalau misal dompet bocor itu karena lifestyle. Kopi kekinian setiap hari ya, biaya langganan aplikasi yang sebenarnya nggak kepakai ya, atau belanja online tapi impulsif. Waduh. Tahu nggak sebenarnya pengeluaran kecil kalau kamu kumpulin itu nominalnya besar dan bisa buat nyicil. Kamu sadar nggak dengan hal ini gitu? Kamu ya tipe yang sadar pengeluaran atau tipe yang ya udah deh, yang penting happy aja gitu. Kamu boleh banget ya komen-komen dan aku tunggu sampai di jam 8 malam nanti ya sobat ya. Spesial buat kamu sore hari ini ya. Biar ini mungkin gambaran buat dompet kamu yang sukanya bocor ya, buat uang kamu yang rasanya bebas kemana aja. Nah ini spesial buat kamu, lagu Bebas dari Iwake, Cheryl Seinovia Mezura dan Agatha Priscilla. Selamat mendengarkan.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "Saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Mo,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, gak afdol kiranya kalau sore hari waktu kamu pulang kerja ya, itu tuh kita perlu cek yang namanya CCTV. Dan ini kalau kamu mau join buat cek CCTV-nya bareng sama aku ya, kamu bisa join ke SP Stadio nih sobat, SP Stadio ya di Google. Habis itu kamu bisa klik logo Prameswara atau kamu juga bisa langsung di aplikasinya. Gitu ya sobat ya. Dan ini aku ngambil di beberapa titik yang cukup menarik ya. Yang pertama ini ada di Simpang 3 Jembatan Blimbing. Kelihatannya di sini ramai tapi masih lancar ya sobat ya, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya, dan ada semi-semi kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas di sini boleh, tapi seperti biasa ya di pertigaan ini kamu perlu berhati-hati kalau mau belok-belok ya sobat ya gitu. Kadang kita gak tahu ada kendaraan lain dari arah berbeda ya, buat sama-sama mau melintas gitu. Tapi di sana di pertigaannya sob, itu ada Pak Oga nih, udah siap bantuin kamu buat nyebrang lurus aja ya gitu. Dan ini termasuk cukup ramai ya sobat ya di sepanjang sore ini. Seperti biasa tetap berhati-hati, gak usah buru-buru gitu. Atau kamu yang kiranya mau melintas di sekitaran depan Lee Cafe ya, ini juga cenderung ramai ya untuk lalu lintas di sekitaran sini. Seperti biasa kalau kamu mau melintas boleh ya, tapi jangan buru-buru. Dan ini didominasi kendaraan roda 2 ya sobat ya untuk sore hari ini ya. Kelihatannya juga cenderung sepi, gak yang rame-rame banget gitu. Untuk di sore hari ini, kelihatannya di beberapa titik juga masih lancar ya. Kemungkinan ya kalau kamu nemuin mulai-mulai padat di sebelum pom bensin ya, itu biasanya ada banyak yang lagi ngantri solar gitu. Seperti biasa, kamu perlu berhati-hati, gak usah buru-buru ya. Dan biasanya kalau kita ngambil sisi yang tempat biasanya buat mereka mau ngantri itu ya, nah itu biasanya tiba-tiba aja berhenti mendadak gitu. Jadi kamu bisa antisipasi ya sobat ya, di beberapa meter sebelum pom bensin biasanya. Nah gitu, untuk saat ini ya, apalagi di daerah sekitaran Sukodadi ya, Sukodadi Kelamongan Kota ataupun arah sebaliknya, itu di pom bensinnya juga sama-sama dominan ramai itu gitu. Dan ini aku mau cek satu lagi nih, cukup menarik. Ini ada di Simpang 3 Telon Pucuk. Kelihatannya ya, dari Pucuk ke Lamongan Kota itu selalu ramai nih. Mungkin ini juga dampak dari perbaikan jembatan Kesambi Pucuk itu ya sobat ya. Jadi buat kamu yang mau melintas di sana, yang sabar ya gitu. Jangan lupa seperti biasa, kalau kamu pengguna kendaraan roda 2 motor, helmnya dipakai. Kamu bisa bawa jas hujan buat antisipasi ya selalu. Dan kalau kamu pengendara mobil ataupun kendaraan besar, jangan lupa sipernya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: Welcome to Match Made Home with the Perfect Woman. Come on in and design the girl of your dreams.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Kenapa? Ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-baunya.
1: Bang, jujur. Tanganku tapi yang masukin Sule.
2: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan, setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan Bali belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Joe DeFrance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
2: 103,9 FM Pramesora. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Pramesuara 103,9 FM.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport
12: 103,9 Pramaswara FM.
13: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
14: Oh iya? Teknologi apa tuh?
13: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
15: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
16: Brawa Suara.
17: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: Music, hits, and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ingetan Sore Hingga Malam hari ini dia. Dan kita tadi ngomongin seputaran, ternyata dompet kita tuh ya, itu mudah banget buat bocor nih sob. Apalagi kalau misal gajian dan dia udah diperuntukkan buat nyelesain cicilan-cicilan tertentu ya, apalagi tuh. Dan ini nih, udah mulai rame ya sob ya, ada komen-komen dari Kak Rian nih. Lia, aku baru sadar pas ngechat mBanking. Ngecek mBanking ya, biaya kopi doang sebulan tembus 500 ribu. Nah, itu sebenarnya namanya micro spending nih sobat. Kalau misal kamu sama kayak Kak Rian ya, misal kayak pengeluaran yang kecil tapi konsisten berkelanjutan ya, terus-terusan tiap hari ya. Misal kita hitung aja kopi yang paling murah di Lamongan biasanya masih di 18 ribuan ya. Kalau kamu mau ke kopi kenangan pun 30 ya, 25 itu udah yang paling simpel banget ya sob ya. Misal kamu yang pakai 18 ribu deh atau sampai 20 ribu ya per hari, dan itu konsisten misal selama 30 hari, waduh, 600 ribu tuh. Iya benar. Jadi sebenarnya hal-hal sepele yang kita alami setiap hari ya buat beli ABC, itu sebenarnya bisa jadi patokan khusus pengeluaran terbesar kamu dari sana ternyata. Dan ini gak ngomongin persoalan kopi aja. Misal kamu nyepelein beli air mineral aja nih, tapi selalu beli ya sobat ya. Biasanya kalau tipe mineral itu 6.000 ya. Kalau misal kamu sebulan nongkrong 4 kali deh udah kerasa. Atau nongkrongnya lebih bahkan. Atau jangankan nongkrong, biasanya kalau mineral kan kita belinya sawaya-waya ya gitu. Dan ya tinggal dikali aja. Emang murah sih 5.000 ya, 3.000 gitu, tapi tinggal dikali aja gitu. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit juga tuh. Serem banget nih sobat sebenarnya terkait ini ya. Terus ada kemarin meme yang bilang gini, anak kecil, kenapa ya kita lebih memilih buat beli air mineral botol yang kecil ya dibandingkan beli galon? Padahal kan harganya yang galon murah. Oke deh, mungkin yang galon itu entah bukan asli ya. Nah, itu jadi salah satu patokannya gitu. Tapi kalau misal kita beli 3 botol mineral ya, yang besar aja tuh, sebenarnya dia tidak bisa menyaingi 1 galon gak sih sob? Nah, kamu setuju gak dengan ini? Berarti better kita beli galon gak sih? Ini ngomongin persoalan kalau misal kita beli mineral yang lebih hemat ya. Karena mineral kalau kita belinya keseringan dan nyepelein itu ya, itu juga bisa jadi tonggak utama finansial kamu jadi boncos tuh gitu. Dan masih seputaran Kamis edukasi tentang ternyata uang kita mudah kabur kemana aja ya. Itu tadi ada banyak yang nanya nih sob, sebenarnya gimana sih cara ngeremnya ya? Mungkin kalau cara ngerem versi aku ya, misal kamu pengen beli sesuatu, kadang aku nunggu sampai 2 atau 3 hari. Ketika aku masih kepikiran, oke deh berarti waktunya beli. Mungkin itu karena butuh ya, karena urgent juga. Atau emang udah masanya buat beli. Tapi ketika aku udah lupa, terus aku kayak, aduh kayaknya gak terlalu penting deh. Itu biasanya jadi patokan karena kita haus mata aja. Apalagi kalau kita cewek-cewek itu lebih beresiko nih. Kenapa? Karena kita itu bisa beli yang karena lucu aja gitu. Misal nih, kamu beli lipstick ya. Lipstick perempuan itu jangan ditanya nih sob, ada berapa jumlahnya jangan ditanya. Misal kamu lagi mau beli apa di toko apa dan kebetulan ada lipstick tuh di sana. Nah, kamu bisa melipir dulu dan mudah banget buat check out saat itu juga. Ini contohnya lah, barusan aku hari ini kilau buat beli satu lipstick lagi ya. Padahal kalau ditanya lipsticknya habis, no. Lipsticknya ada berapa di rumah? Ya, ada lebih dari... jangan ditanya lagi ya. Nah, itu salah satunya perempuan, karena godaannya juga lebih tinggi ya sebenarnya ya, kalau urusan hal-hal barang-barang yang lucu tuh tadi gitu. Jadi kamu bisa terapin jeda 2-3 hari ya. Temen aku ada yang sampai 5 hari baru nentuin dia bakal beli apa enggak gitu. Jadi sebelum kamu check out ya sobat ya, sebelum kamu beli sesuatu ya, coba kamu pikir-pikir dulu. Biasanya setelah sehari, setelah 2 hari gitu, kadang hasrat buat beli itu ya, itu hilang sendiri. Nah, itu trik simple buat bandingin itu termasuk kebutuhan atau cuma keinginan kamu aja sih gitu. Kalau kamu punya tips-tips lainnya ya seputaran finansial kamu biar gak boncos, kamu boleh banget komen-komen aja dan aku tunggu ya sobat sampai jam 8 malam nanti. Nanti aku bacain juga. Tapi kamu jangan kemana-mana. Oh ya ini nih, kamu bisa komen ke WhatsApp Radio Pertama Semara ya di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, karena nanti aku bakal kupas tuntas terkait ini gimana kondisinya. Dan mungkin aku punya trip-trip lainnya ya seputaran hemat atau bikin finansial kamu gak boncos lah at least. Stay tune terus aja bareng aku di Pertama Suara 103,9 FM Music It's an Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Prames Suara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Suara 103,9 FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Brebes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Premas Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis iya. Banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu. Oke.
0: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan, Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun 10 tahun atau yang berapa tuh?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah untuk minimal usianya berkalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Cuma iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal,
1: iya. Kepala tiga udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi gak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500 aja guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi ID, jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, gak ada uang booking, gak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses gitu.
0: Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, gak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Brahma Suara.
2: Music and Information. Brahma Suara.
9: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya. Dan masih seputaran tentang dompet kamu yang boncos ya sob, terkait pengeluaran uang yang sudah tidak bisa diprediksi lagi ya. Bahkan rasanya kita gak beli hal-hal besar, tapi kok uang cepet banget habis ya. Ini ada komen yang masuk nih dari Kak Siska. Aku stop langganan 3 aplikasi streaming yang gak pernah aku tonton. Saldo akhir bulan jadi aman banget nih sekarang. Mantap. Keren Kak. Coba deh ya, kalian cek nih sob, terkait akun e-banking ataupun e-wallet kalian ya. Sebenarnya banyak gak sih aplikasi yang sebenarnya kalian gak butuh tapi kalian masih berlangganan tentang itu gitu. Ada gak? Nah itu sebenarnya bisa motong saldo kamu tiap bulan auto. Biasanya kalau misal aku dulu itu pernah CapCut ataupun Canva ya, berlangganan dan berkelanjutan, ya mau gak mau langsung auto kepotong link gitu. Nah kamu ada gak aplikasi-aplikasi yang kayak gitu yang udah lama banget kamu gak pakai ya, Tapi kamu masih berlangganan, coba cek lagi, siapa tahu boncosnya uang kamu ya dari situ. Itu yang pertama tadi ya, dari aplikasi. Kemudian ada lagi yang tadi dari Kak Rian, yang terkait ngopi tiap hari. Ya, sebenarnya kalau misal dikali ya, rasanya kayak bisa beli ABC yang lebih besar dan lebih bermakna buat kita nih sob. Tapi ya karena kadang kita butuh yang namanya healing dari ngopak ya, ngopi pagi ya. Tapi siapa tahu kopi kamu coba ganti jadi minpak gitu, mineral pagi aja ya apa gitu. Kamu mungkin yang, aduh gak enak dong kalau pagi ngantuk ditambah mineral ya tambah ngantuk, malah gak seger. Katanya kalau misal pagi-pagi udah ngopi, hidup jadi lebih semangat, gak ngantuk lagi, lebih seger. Mungkin ya, tapi jangan sampai ngopinya kamu bikin saldo kamu jadi boncos. Nah gitu, boleh ngopi, tapi pastiin kamu juga tetap financial stable ya. Pastiin keuangan kamu juga masih aman nih gitu. Dan ini nih, ingat ya, mengatur keuangan itu bukan berarti kamu pelit sama diri sendiri ya, tapi kamu punya kendali. Sayang banget kalau hasil kerja keras kamu hanya dibuat hal yang cuma-cuma ya, tidak punya nilai jangka panjang. Misal jadi makanan aja atau jadi minuman aja terus aja sampai kamu bahkan mau beli meja belajar, meja kantor aja kamu tunda-tunda tuh, waduh. Nah kayak gitu, biasanya ada hal yang benda-benda yang besar yang kita jadinya gak bisa mencapai itu karena kita terlalu fokus sama hal-hal kecil sob. Nah kamu ada yang kayak gitu, tapi jangan sampai pelit sama diri sendiri ya. Misal kayak ditahan banget sampai kurus banget, no juga. Jadi sesekali oke deh, sesekali oke, tapi gak terus-terusan ya, no no ya gitu. Kalau kamu punya komen-komen yang mirip seputaran ini deh, bareng sama Kak Siska ya, yang ngurangi berlangganan aplikasi, kamu boleh banget nih sobat komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya di 0812-302-1039. Dan ini kayak curhatan hati ya, di sini aku bakal selain lagu kayak curhatan hati dari kamu ke uang kamu yang mudah banget keluar masuk ya. This one, Keisha Levranka, tak ingin usai. Selamat mendengarkan.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan peraihan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya. Dan dari kita tadi ngebahas seputaran uang yang mudah boncos ya dari dompet kamu, kita melipir dulu nih ke update di Lamongan hari ini ya sobat ya. Kamu tahu ternyata di Persela Lamongan itu ada member baru nih, namanya Yudo. Mau gabung ke Persela Lamongan, salah satu tim legendaris Indonesia. Dan setelah aku update-update ya, ternyata beliau ini pemain asal Malang nih, didatangkan untuk menambah daya gedor lini depan Persela dan sebelumnya memperkuat kendal Tornado FC pada musim lalu, dan tampilnya cukup impresif. Dan meskipun ya sobat ya, terkait ini beliau sudah menginjak di angka 33 tahun ya, tapi ketajaman Yudo masih terlihat di lapangan dari 24 pertandingan yang dijalani bersama dengan Kendal Tornado FC. Mantan pemain Arema tuh mampu mencetak 7 gol, waduh mantap, dan 4 assist. Dan kehadiran di Lamongan ya, di Persela Lamongan ini menjadi babak baru sih dalam perjalanan karirnya ya. Pemain yang dikenal memiliki karakter pantang menyerah juga mengaku bangga jadi bagian dari Persela gitu. Dan semoga ya, namanya juga menjadi bagian dari asuhan Bima Sakti, antaranya Kapten Hendro Siswanto, Raffi Udrajat ya sobat ya. Dengan kombinasi berbagai pengalaman dan wajah baru ya, semoga Persela mampu tampil lebih kompetitif dan tentunya bersaing di championship musim depan. Gitu ya sobat ya, harapannya ya, apapun yang keputusan yang diambil oleh Persela Lamongan ya, kita sebagai supporter ya sob ya, pastinya mendoakannya terbaik untuk Persela Lamongan, dan semoga cetakan gol-golnya makin banyak. Gitu ya sobat ya. Mungkin itu untuk update Lamongan per hari ini ya. Kalau kamu punya update-update lain, boleh kamu absen ya. Aku tunggu sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Di balik tangisan pertama seorang bayi, ada profesi hebat yang selalu siap menjaga, yaitu adalah bidan. Tapi kuliahnya di mana ya? Di IKA Bakta Kediri dong. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Belajarnya seru banget. Mulai dari massage ibu hamil, senam hamil, sampai endorfin massage. Teorinya dapet, praktiknya pun jago. Mau jadi bidan profesional? Di sini lengkap. Dari S1 sampai profesi bidan. Jadi gak perlu pindah kampus. Semua bisa di satu tempat. Wah, ada promo gak nih? Ada dong. Potongan biaya formulir 50% pakai kode BW Prameswara. Plus, ada beasiswa 100% hingga lulus. Kalau nunggu SNBT gimana? Santai. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu lolos SNBT. Yuk daftar sekarang langsung ke websitenya di pmb.iik.ac.id atau datang ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Bidan teladan dari kampus andalan IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: FM. Drama Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa secara serentak meletus di berbagai wilayah Indonesia, membawa tuntutan utama berupa evaluasi total terhadap rapor kinerja dan kebijakan pemerintah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI turun ke jalan untuk menyoroti stabilitas ekonomi dan mendesak perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Ketegangan besar juga terjadi di Pantura Brebes, Jawa Tengah, saat aliansi mahasiswa Brebes menggelar aksi blokade jalan dan pembakaran ban. Massa melayangkan kritik tajam dan tuntutan transparansi terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Halo Sobat Pencari Kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses.
0: Brebes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody France ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpan di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: 103,9 FM Pramesora.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Wingsburg
1: 103,9 FM Prama Suara.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
10: Baby Happy
7: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sultan Kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Halo sobat pencari kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya. Dan tadi kita ngomongin seputaran uang yang ada di dompet tuh rasanya boncos ya. Rasanya ada yang bocor tuh. Dan sebenarnya kita kadang gak terasa ya, pengeluaran-pengeluaran kecil yang konsisten berkelanjutan tiap hari ya, itu jadi awal mula keboncosan dompet kita. Ayo coba kamu cek ya, kamu udah cek gak? Kalau misal keuangan kamu, pengeluaran dan pemasukannya sehat gak gitu. Dan tadi aku ngasih mini tips ya, misal kamu mau mengatur keuangan ya, sebenarnya bukan karena kamu pelit sama diri sendiri, bukan. Tapi kamu harus punya kendali sama keuangan kamu, biar kamu juga gak yang tiba-tiba gak ada uang sama sekali, tiba-tiba uangnya banyak dan cepet habis juga. Nah, biar gak terjadi gitu. Dan trik hematnya ya, tadi seputaran ini adalah kamu kalau mau beli sesuatu coba diem dulu, pikir-pikir di beberapa hari ke depan ya, kalau masih kepikiran boleh deh beli. Tapi kalau masih gak kepikiran lagi, udah selesai ya, berarti itu kamu cuma ingin aja, bukan butuh gitu ya sobat ya. Dan jangan lupa yang perempuan-perempuan nih, perlu jadi catatan, kalau misal kamu jangan lagi check out atau beli-beli yang cuma karena lucu, kecuali kalau kamu udah financial freedom ya, bebas gitu. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen ya sobat ya, buat kamu yang join barengan sama aku di SP Radio juga makasih banyak, atau kamu yang stay tune dari tadi ya, sejak jam 4 tadi sama aku, makasih banyak buat udah dengerin seputaran hari ini tentang dompet boncos ya. Dan kita udah update seputaran Pesela tadi itu. Dan ternyata memang urusan keuangan ya, itu kuncinya ada di diri kita sendiri, disiplinnya kita gitu. Dan semoga dompet kalian makin sehat ya, rencana keuangan juga makin lancar ke depannya. Ingat, kalau misal kamu terlalu boros buat kopi pagi setiap hari, kamu bisa lebih hemat dengan membuatnya sendiri di rumah ya gitu, daripada bikin boncos dari dompet kamu. Gitu ya sobat ya, gak terasa udah 4 jam aja aku nemenin kamu. Dan ini waktunya aku buat pamit ya. Semoga obrolan kita hari ini bikin kita makin bijak buat ngelola uang. Tetap semangat, tetap hemat, dan tetap menjadi versi terbaik dari diri kamu pun diri aku gitu. Tapi habis ini ya, sebelum aku pamit, kamu jangan kemana-mana, karena kita udah punya banyak program yang siap nemenin kamu di sepanjang malam nanti ya. Dan besok akan ketemu lagi barengan sama aku ya, tentu saja di jam 4 sore hingga jam 8 malam. Itu saja dari aku. Aku Lia, pamit undur dari suara dengar kamu ya, ataupun ruang visual yang kamu tadi join dari SP Radio. Sampai jumpa di siaran berikutnya.
2: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: Suara.
1: Music and information. Promise Suara.
2: Halo sobat pencari kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Drama Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Halo sobat pencari kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses.
6: Brava Suara.
0: Music and information. Brava Suara.
8: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan sejumlah petinggi lembaga tersebut sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan komoditas pangan. Ironisnya, anggaran yang diselewengkan merupakan dana krusial untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis skala nasional. Kasus ini langsung memicu gelombang kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat yang merasa hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah telah dikhianati demi keuntungan pribadi. Desakan untuk melakukan audit total dan perombakan sistem manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional kini terus menggema di parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
0: 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Suara, kembali lagi barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
3: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
2: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z-Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
3: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
2: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
3: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
2: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z-gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
3: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
2: Betul.
3: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa, memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
2: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
3: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
2: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
3: Karena
2: ya.
3: Sih aku kepala tiga udah.
2: Nggak kelihatan sih, Kak.
3: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
2: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah di bisnis ekonomi gitu ya.
3: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo, buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi bakal semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
2: Boleh, kalau mau menghubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
3: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
2: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah indeks ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, indeks ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
1: FM Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Halo sobat pencari kerja, ada informasi menarik buat kamu yang sedang mencari peluang karir di wilayah Lamongan. Ya, saat ini MDC Group sedang membuka kesempatan bagi calon karyawan baru. Jika kamu laki-laki atau perempuan dengan rentan usia 20 hingga 25 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, lowongan ini cocok untuk kamu. Kandidat yang dicari adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, serta memiliki penampilan yang menarik. Segera persiapkan berkas lamaran terbaik kamu, kirimkan langsung ke kantor MDC Group yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat 70 Lamongan. Ingat ya, kesempatan ini hanya dibuka sampai dengan akhir Juni 2026. Jangan sampai terlewat, siapkan lamaranmu sekarang juga dan semoga sukses.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: BM Sayang. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di Truth Social, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Siba Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Judy Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora, music hits and information. Pramesora.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan perolehan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music hits and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Aksi unjuk rasa mahasiswa

0: terhadap implementasi program nasional makan bergizi gratis yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Timur, ratusan mahasiswa mengonsentrasikan massa di depan kantor Gubernur Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara resmi melayangkan 9 poin protes tertulis terkait kebijakan lokal maupun nasional yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Meski diwarnai ketegangan di berbagai titik, aparat keamanan gabungan terus bersiaga ketat guna memastikan situasi publik tetap kondusif. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal
1: ya. Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise dan Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi, jangan sampai ketinggalan karena memang kita ternyata itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 366. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Pesona mega bintang Cristiano Ronaldo terbukti belum pudar. Usai memborong 2 gol ke gawang Uzbekistan, pemain berjuluk CR7 ini langsung mengirimkan pesan tegas. Sorotan kamera menangkap momen emosional bahwa dia berseru, "I am back" atau "saya kembali". Aksi spontan ini seolah menjadi deklarasi nyata terkait kembalinya sang legenda ke performa puncak di atas lapangan.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music and Information.

Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berbagai

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sorotan tajam jagat politik dan hukum nasional pekan ini tertuju pada prahara besar yang mengguncang Badan Gizi Nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK

0: parlemen. Publik pun menuntut transparansi penuh agar program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini tidak kembali menjadi ladang korupsi. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Sibah Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar. Bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan. Termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nisab sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi. Ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut, kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Pramesora 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
1: Pramesora 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ananda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Setelah absen lebih dari 2 tahun akibat hantaman cedera, Neymar akhirnya kembali merumput dan berseragam timnas Brazil di panggung sepak bola terbesar sejagat. Ini merupakan comeback yang mengharukan bagi sang penyerang, karena lewat penampilan ini, Neymar sekaligus mencatat tinta emas di mana ia telah membela skuad Brazil dalam 4 edisi berbeda pada kompetisi Akbar 4 tahunan tersebut.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Ayo, rapat rapat rapat kayak tadi.
1: Memang rapat rapat. Tapi
2: tidak berarti mengalami lama. Yang ke satu percaya diri yang satu lagi. Balap hari.
3: Berapa suara 103,9.

negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

Профессора сразу сидя, комасом бить.

0: Prova suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Gitu.

0: Suara.
1: Music and information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai, selamat pagi Sobat Prameswara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama Nanda Sobat di pagi hari ini. Begitu ya, tentunya dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Gimana pagi hari ini Sobat Prameswara? Akhirnya udah di Jumat aja ya. Besok udah weekend gitu ya. Dimana weekend tuh udah yang paling ditunggu-tunggu. Dan hari Jumat adalah hari yang paling istimewa gitu ya. Karena besok libur, itu Sobat Prameswara poinnya ya. Tapi apapun itu aktivitas kamu juga di hari Jumat ini, semoga dilancarin selalu. Rezekinya ditambah, kesehatannya juga tetap on point pokoknya Sob. Masih berangkat sama aku tentunya tuntas sampai jam 9 pagi nanti. Yang mau bergabung boleh, mau cerita, mau infoin lalu lintas juga bisa banget Sobat ya. Atau mungkin buat kamu yang mau OTW tapi mau tahu tuh situasi lintasnya kayak gimana di pagi hari ini, boleh banget langsung cus aja mampir ke websitenya prameswarafm.com atau di Xpace Radio, atau mungkin juga lewat kanal Instagram prameswara1039. Masih barengan sama aku Sobat Prameswara, kita kasih lagu spesial pembuka di pagi hari ini, lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, spesial buat kamu.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Berdasarkan data dari BMKG, cuaca di seluruh kecamatan daratan Lamongan diprediksi didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Suhu harian berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 66 hingga 99%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam dan peringatan dini cuaca darat dinyatakan nihil. Namun, untuk wilayah laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini maritim. Wilayah perairan Lamongan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu laut 28 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat pesisir dan nelayan di Pelabuhan Bulu, Brondong, serta Paciran dihimbau waspada karena tinggi gelombang laut masuk kategori sedang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Didukung potensi angin kencang hingga 21 knots.
7: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: CCTV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: Kita cek rutenya sekarang juga, Sobat Rame Suara ya. Kamu bisa juga pantau di aplikasi X-Space atau juga di website ramesuarafm.com. Kita pantau di arah Paciran, Babat, Surabaya, Sobat ya. Atau tepatnya di Simpang 3 Telon Sukodadi. Ini. Lagi-lagi ya, kenapa ya para sepeda motor ini tuh kalau mau nyebrang di dari arah mana tuh? Dari arah Lamongan ya. Itu nyebrangnya di tengah-tengah gitu loh. Maksudnya kayak itu ada lampu merah loh. Harusnya kamu kan berhentinya di lampu merah gitu. Jadi kalau kamu ngelewatin lampu merah dan berhenti di tengah-tengah, terus kamu kayak mau nyebrangnya sesuai dengan feeling kamu, nah itu Sobat Rame Suara, ditakutkannya feelingnya tuh gak sesuai sama rambu lalu lintas, kayak gitu loh. Jadi kamu harap hati-hati dan juga patuhi aja rambu-rambu lintas, karena itu juga sudah disetting sedemikian rupa untuk keselamatan kamu juga gitu Sobat ya. Dan lagi-lagi di Simpang 3 Telon Sukodadi, di situ tuh rawan banget gitu loh, dan sering banget orang yang kayak gitu. Nah, itu Sobat Rame Suara ya. Jadi keselamatan itu memang ya yang utamanya adalah dari diri kita sendiri gitu. Meskipun rambu lalu lintas kayak gimana pun di settingnya, kalau diri kita sendiri bandel ya, ya tuh lah gak tahu tuh jatuh kan. Ada lagi tuh mbak-mbak, aduh mbak mending berhenti dulu deh di lampu merahnya gitu ya, jangan nyerobot di tengah-tengah kayak gitu. Iya, yeah, itu buat pelajaran kita semua, Sobat Ramai Suara ya. Apalagi tengah-tengah itu kan nggak ada trotoarnya gitu loh. Jadi kamu kalau misalnya keserempet ya, ya kita nggak tahu gitu, Sobat ya. Tapi untuk lalu lintasnya ya, situasinya ini juga aman ya, Sobat. Nggak ada hambatan, nggak ada macet-macet juga. Apakah rame? Iya, di pagi hari ini rame begitu ya, Sob. Tapi masih tetap bisa dikondisikan atau terkondisikan kayak gitu. Buat kamu yang mau ke arah Paciran aman, mau ke arah Babat aman, mau ke arah Surabaya juga aman. Untuk informasi lalu lintas lainnya Sobat Rame Suara, aku mau pantau di di ini dia. Di simpang titik 0 ya. Ini terpantaunya juga lancar ya, Sob. Enggak ada hambatan juga, bahkan cenderung lengang begitu ya. Kamu bisa pantau juga di websitenya paramesuarafm.com seperti itu. Nah, ini ada yang chill olahraga sepedaan gitu ya, Sobat Mesuara di pagi hari ini gitu ya. Memang hidup sehat banget ini ada ngomongin ya. Oke, next kita pantau juga Sobat Mesuara ya. Nah, aku juga mau ucapin sabar yang lagi nunggu di palang kereta api barat terminal, karena terpantaunya juga ini lagi nungguin kereta api lewat gitu ya. Dan juga ini palang sini tuh Sobat ya, itu lama banget ya. Jadi harus bersabar-sabar begitu ya, Sob. Oke, dan gak jarang juga biasanya yang udah berhenti di palang kereta api barat terminal ini ya, di palangnya itu putar balik dan lewat di Jalan Pahlawan atau tepatnya di depan rumah sakit sama di Lamongan, karena di situ untuk pengoperasian lewatnya kereta itu enggak selama di palang kereta api barat terminal ini gitu. Nah, ini udah lewat nih kereta apinya ya. Oke. Untuk secara keseluruhan mulai dari jalan nasional bahkan jalan kabupaten terpantaunya lancar Sobat Ramai Suara ya. Untuk pantauan CCTV bakalan aku play terus pokoknya hingga 2 jam ke depan buat kamu yang mau pantau situasinya mulai dari jalan nasional atau bahkan ya yang titik krusial yang biasanya macet Sobat, seperti di simpang 3 Talan Pucuk hari ini juga lagi ngantri nih, OTW ngantri Sobat. Jadi kamu bisa pantau aja ya di pramesuarafm.com atau juga di Express Radio, karena kalau mau aktivitas dan juga gak pantau situasinya, nah ini takutkannya kamu kejebak macet di jalan. Kalau kayak gini kan kamu bisa pilih jalan alternatif gitu ya, atau mungkin juga berangkat lebih awal gitu Sob ya. Masih barengan sama aku tuntasnya sampai jam 9 pagi nanti, jadi kamu stay tune aja di 103.9 FM dalam program Cuap-Cuap Pagi, yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
10: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: penasaran? Kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-hari di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Solanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita gak bahas itu Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.

0: untuk minimal usianya, berkelin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
1: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
0: Oke, jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
1: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal, iya.
0: Kepala tiga udah.
1: Nggak kelihatan sih, Kak.
0: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, mesti biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
1: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
0: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, perumahan Sunless di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
1: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
0: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, gak ada uang booking, gak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
1: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah in this economy, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, in this economy punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: Drama Suara. Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
3: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
4: Bisa ketemu sebentar gak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
3: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
2: MNC TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
3: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
2: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.
5: Ramai Suara 103,9 FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 103,9 FM. Rama Suara.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Brava Suara.
13: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prameswara, masih bersama sama Nanda di kesempatan hari ini ya, di hari apa ini? Hari Jumat, sobat ya. Dan juga aku mau kasih informasi sob buat kamu yang mau bayar pajak kendaraan bermotor tahunan begitu ya. Ada informasi dari Samsat Keliling Sobat Prameswara bahwa dia tuh ada ya. Jadi ada Samsat Keliling di hari Minggu, tempatnya di alun-alun Lamongan mulai jam 6 sampai jam 8 pagi. Jadi buat kamu yang biasanya hari Minggu itu suka mince gitu ya sob ya. Jadi Minggu ceria di alun-alun Lamongan, selain olahraga, selain beli jajan gitu ya, hunting jajan, kamu juga sambil ngurus kendaraan pajak bermotor tahunan seperti itu. Syaratnya apa? Identitas diri dan juga STNK asli itu dibawa ya sobat Prameswara. Dan juga untuk informasi lainnya masih berada sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Messi baru saja mengukir sejarah sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen sepak bola terbesar di dunia dengan peraihan total 18 gol. Rekor ini dipastikan setelah Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada Senin lalu. Pencapaian ini sekaligus menggeser koleksi 16 gol milik mantan pemain Jerman yaitu Miroslav Klose. Selain itu, pada kompetisi tahun 2026 ini, Messi juga membuat rekor baru sebagai pemain pertama yang berhasil menyumbang gol di 6 edisi turnamen yang berbeda.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: is.
1: Brava Suara.
2: News, here, and information. Brava Suara.